0: inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang
1: you are connected to Inspiradio. Happy listening.
0: Enggak, kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kali ya. Terus ya cun and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspiradio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di Inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya. Kita bareng-bareng sama ini ya penonton ya. Saya umum. Suaramu dong.
1: Mbak Uut saya.
2: Pada bulan
0: Uut Permatasari.

0: Suaranya warga Cirebon, warga Indramayu.
1: Banyak banget, ya.
0: Banyak banget, semuanya datang ke sini.
1: Semuanya
0: suka Raja Buaya tuh. Indramayu.
2: Dunia akhirat ya. Satu, dua, tiga. Indramayu keren.
1: Uut Permatasari dan Denny Persen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Sobat Inspiratif.
2: Halo Sobat Inspiratif.
3: Hai Sobat Inspiratif.
4: Halo Sobat Inspiratif semuanya.
5: Halo Sobat Inspiratif.
6: Halo Sobat Inspiratif.
7: Halo Sobat Inspiratif.
8: Halo Sobat Inspiratif.
0: Sobat Inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda.

0: Dada.
1: Sesuai anjuran pemerintah,
2: buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
2: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
6: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
1: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
7: kami dari Inspire Radio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
1: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
2: Always berpikir positif.
6: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
7: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
1: Cut, salah.
7: Keliru, cuk.
1: Pandemi ini bakalan berakhir.
9: Pandemi ini berakhir, amin.
2: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
9: Dan kami juga siaran di rumah aja.
10: Inspiradio. Inspiratif. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratory. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.
11: Kesenangan dan tidak ada paksaan gitu. Jadi intinya memiliki fetish itu tidak serta-merta langsung dijudge tidak normal begitu, serta tidak langsung dijudge bahwa kelainan begitu. Karena jika kalian memiliki fetish terus kemudian kalian melakukannya sendiri atau dengan pasangan yang pasangan itu low, yang pasangan itu mengizinkan Anda untuk melakukan itu, dan pasangan Anda dan pasangan Anda juga merasa senang melakukan itu, it's okay. Karena itu tidak melakukan orang lain. Begitu kata Kruger, kurang lebih seperti itu. Dan fetish ini sebenarnya menyebabkan tekanan yang intens dan berbekas. Jadi untuk orang-orang yang memiliki fetish tertentu begitu ya. Karena tidak semua kondisi, tidak berbagai kondisi memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita untuk fetish tersebut. Seperti itu. Kan misalkan ada orang yang, I don't know, fetishnya kayak anak sekolah seperti itu. Itu tidak bisa kita lakukan secara terus-menerus begitu ya. Tapi kebutuhan untuk fetish kita itu terus-menerus akan datang seperti itu. Yang walaupun fetish ini memang butuh untuk dipenuhi seperti itu. Karena kalau tidak dipenuhi kita tidak bisa menjadi gairah begitu. Lalu yang selanjutnya adalah pasien saya datang kepada saya karena mereka merasa itu menjadi masalah. Perilaku mereka tidak menarik, menyenangkan, atau bahkan seksi. Mereka tidak hanya bereksperimen dengan cara baru ekspresi seksual. Mereka putus asa, kompulsif, dan kadang-kadang begitu tertekan oleh perilaku mereka sehingga bunuh diri menjadi pertimbangan. Jelas Kenneth Rosenberg, psikiatri di Weill Cornell Medical College. Nah, Kenneth Rosenberg ini juga berbeda dengan apa yang dikatakan Kruger seperti itu. Karena banyak banget pasien Kenneth ini yang datang kepadanya, kepada Kenneth begini ya, untuk memeriksakan dirinya begitu. Karena banyak banget orang-orang yang memiliki fetish yang aneh-aneh itu mereka merasa bersalah begitu. Karena mereka menganggap bahwa perilaku mereka atau fetish mereka itu enggak menarik atau enggak menyenangkan.

menyenangkan atau bahkan nggak sensual begitu. Mereka tidak hanya bereksperimen dengan cara ekspresif seksual, tapi mereka juga putus asa dan kompulsif begitu. Dan kadang-kadang begitu tertekan oleh pelaku mereka sendiri atau fetish mereka sendiri begitu ya. Dan mereka untuk memilih bunuh diri sebagai pertimbangan seperti itu. Nah, dari dua tadi itu sudah menjadi konflik atau menjadi pendapat, dua pendapat yang berbeda mengenai fetish. Perlu saya kasih tahu bahwa di Indonesia mereka atau HIMSI atau Himpunan

0: terasi ya, dan apa?
1: Oke. Cek nanya dong cek. Terusannya mbak kabul sih.
2: Apa? Mbak gabut nih kayaknya. Saya cuma bagian opening aja nih kayaknya mbak.
3: Apa terlalu tinggi ilmu saya?
2: Luar biasa. Saya kaumnya sudra ini pak masih anak. Jadi masih nggak nyampe buat sampai ke sana pak.
1: Kalau soal anak-anak yang banyak bicara, biasanya ada nih mbak anak-anak yang ngomongnya banyak. Ngobrol ngomongnya banyak, tapi ketika ngomong di depan publik, mereka diem.
3: Nah, itu ada kecerdasan interpersonal.
1: Interpersonal.
3: Dan personal yang belum dikembangkan. Nah, makanya itu melalui pelatihan.
1: Melalui pelatihan.
3: Pelatihan seperti ini, mereka akan bangga. Okay. Jadi presenter cilik atau itu. Jadi, kalau saya cenderung pada 10 kecerdasan, bukan 8 lagi seperti Howard Gardner. Karena ada kecerdasan spiritual dan kecerdasan budaya.
1: Budaya.
2: Ya, contohnya kayak Cece gini kan gitu yuk, anu mbak. Jadi kalau misalkan di chatting ngobrol of, apa online atau lagi siaran tuh cerewet, tapi kalau ketemu itu pendiam loh Cece itu.
1: Masa.
2: Pendiam loh.
1: Kita manggilnya pendiam.
2: Jadi itu gimana ya?
1: Mbak yang baru pertama kali ketemu juga heran ya pendiam kayak gini pendiam.
2: Kan ada karena ada mic-nya itu loh mbak, jadi ada karena radio jadi ngomongnya agak banyak. Cuman kalau misalkan gak ada apa-apa saya tuh diem orangnya mbak. Jadi itu cara mengembangkannya gimana?
3: Ngomong terarah kan. Ngomong terarah. Kalau ngomong sembarang, ya dari ngomong sembarang ke ngomong terarah itu yang penting. Anda sudah bagus ngomong seperlunya dan gantian. Mengerti gantian. Oh saya waktunya mendengarkan sekarang. Saya waktunya berpendapat. Sekarang mendengarkan pendapat orang lain. Nah, kadang-kadang ada orang yang ngomong tok enggak memberi kesempatan orang lain untuk
2: berbicara.
3: Apalagi memberi kesempatan diri sendiri untuk mendengarkan orang lain.
1: Maunya didengar, enggak mau mendengar.
3: Nah, itu
1: ya. Oke. Kita di sini juga sudah kehadiran teman-teman dari Fakultas Teknologi Pertanian.
2: Ya, tadi Cece salah menyebutnya, sorry ya.
1: Pertanian.
2: Dimarahin.
1: Aku tahu kamu tadi. Terbayang-bayang pangan, aku tahu Cece itu. Mulai perkenalan dulu deh
2: dari teman-teman.
1: Siapa? Mbak Cece. Yang berbaju merah.
2: Mbak yang berbaju merah. Silakan.
3: Turunnya macam apa itu?
1: Iya, nggak apa-apa. Silakan. Dari
2: Halo.
1: Iya ya dari siapa?
3: Gue ingat ketika jadi perempuan dulu.
2: Oh jadi gitu mbak. Iya, ada masa lalu yang kelam ya mbak.
1: Kau perkenalan dulu. Siapa namanya?
4: Nama aku Heidi.
1: Heidi.
4: Panggil aja Edi.
1: Panggilnya Heidi.
2: Panggilannya Edi.
1: Oke.
3: Okay. Moyang periangan ya.
2: Kalau Heidi panggilannya Heidi ada jakunnya nggak?
4: Enggak.
1: Mbaknya yang sebelahnya?
5: Dini.
1: Dini.
2: Yeah.
1: Oke, okay, Mbak.
5: Sasri.
1: Yang terakhir?
5: Megan.
1: Ada 4 orang cantik di sini ya.
2: Ini biasanya berdegup-degup kencang ya.
1: Mulai dari pertanyaan standar, suka dengerin radio nggak?
5: Suka.
1: FM pastinya ya. Yeah. FM dong ya. Jarang dengerin radio. Oh, mungkin enggak pernah mungkin dengerin dari online ya?
5: Dengerin.
1: Oh, dengerin.
5: Lewat
1: TuneIn. Enggak apa-apa disebutin, biasanya denger radio apa?
5: Enggak apa-apa. Prambors.
1: Oke. Okay. Yang
5: Gen FM
1: yang Jakarta. Oke. Okay. Itu FM juga sih sebenarnya.
2: cuman dia ada studio di luar.
1: Cuma ada online. Pernah ini enggak kalau berbicara soal radio yang edukasi pernah menemuin yang seperti apa? Nah, yang radio yang dibuat untuk edukasi selain ya selain berbagi berita ya, pastinya semua radio berbagi berita dong. Terus informasi yang khusus untuk edukasi pernah tahu enggak? Yang di-sharing aja enggak apa-apa. Belum pernah. Yang memang radio itu ada untuk edukasi kan. Ada radio yang khusus dibuat untuk ceramah mungkin ada loh.
2: Oh, yeah.
1: Ada kan ya. Nah itu khusus dibuat untuk edukasi ya. Seperti Kota Batu Radio yang dipegang oleh Mbak Cim ini khusus untuk edukasi di madrasah ya Mbak.
3: Oh, jangan salah. Kalau saya ngomong edukasi tentang madrasah, maka saya lebih condong untuk buat nama madrasah Midu Radio kan.

0: Tapi saya Kota Batu, karena apa? Seluruh pendidikan itu tidak terbatas.
1: Oke ya, oke.
0: Nanti kita bisa parenting education, pendidikan orang tua melalui radio untuk menyita waktu mereka berwiaria yang tidak berguna.
1: Oh iya iya.
0: Jadi ada pengisian dari teman-teman untuk pendidikan orang tua, education, parenting education yang harusnya itu sekarang sudah digalakkan.
1: Oke.
0: Jadi mengerti mereka itu supaya tidak terputus antara sekolah dan orang tua. Orang tua mengerti apa yang dilaksanakan di sekolah. Sekolah bisa menyiapkan kepada orang tua sehingga kayu.
1: Oke. Iya iya iya, betul betul.
2: Berarti yang untuk Kota Batu Radio kita server yang kemarin itu Mbak, jatuhnya adalah bukan cuma edukasi ke anak didiknya, tapi juga edukasi
0: hampir
2: ke orang tuanya.
0: Kehidupan itu butuh edukasi.
1: Iya iya.
0: Polisi ada pendidikannya, tentara ada pendidikannya, bahkan copet saja ada sekolah.
2: harus iya. Praktek dulu ya Maya.
0: Pertanian anak-anak ini,
1: iya, iya.
0: Ada semua bidang kehidupan. Cuman sekolah jadi presiden tidak ada ya.
1: Jadi apa?
0: Jadi presiden. Tidak ada ya. Sekolah jadi presiden.
1: Gak ada.
0: Sekolah jadi menteri.
1: Karena yang diambil cuma dua Mbak, presiden dan wakil. kalau yang daftar 500, yang 400 sekian kemana Mbak?
0: Iya.
1: Oke deh. Ntar lanjut-lanjut lagi ngobrolnya, sharing-sharing bareng mahasiswa
2: dan Mbak Cium. Ya aku nggak mau nyebut lagi kamu nyebut lagi fakultasnya daripada salah, aku udah ada lain lagi.
1: Teknologi pertanian ya Mbak. Tapi obrolannya masih sementara di online. Kalau nanti masalah
2: acara dari
1: mereka kita obrolin di jam 8 ya. Oke. Okay. Dan ada satu lagu dulu
2: dari
1: RJCC.
2: Dari, ada apa itu? Ada band, Haruskah Ku Mati.
1: Oke.
3: Okay. Dia merangkak, kemudian dia berjalan, kemudian dia berbicara, kemudian dia mengenal ayah, ibu dan orang-orang lain. Itu psikologi mempelajari tentang itu, tentang perkembangan si bayi begitu. Jadi setiap bayi yang normal itu perkembangannya mulai dari berapa bulan seperti ini, berapa bulan seperti ini, berapa bulan seperti ini begitu. Sama juga dengan orang-orang yang masuk ke usia tertentu gitu. Semua usia itu punya tugas perkembangannya sendiri-sendiri gitu. Walaupun usianya sampai 100 tahun, 200 tahun, ya enggak ada sih yang 200 tahun. Tapi kalau usianya sampai 100 tahun itu punya tugas perkembangannya sendiri begitu. Nah, yang jadi sebuah masalah atau sebuah gangguan itu adalah ketika dia tidak memenuhi tugas dari perkembangannya gitu. Misalkan harusnya anak umur 12 sampai 14 tahun harusnya dia belajar bermain, mengenal teman-temannya, membuat kelompok, atau memang menyerap hal-hal baru begitu. Nah, kalau itu saja beberapa dari tugas perkembangannya tidak terlampaui hanya karena suatu aktivitas kayak nge-game, main sosial media, main TikTok, terus kecanduan drakor kayak kemarin yang saya bilang, jadi Nijikon gitu. Nah, yang begitu-begitu yang memang merusak merusak dirinya gitu ya. Cek bentar.

Ya, yang seperti itu yang merusak dirinya gitu, yang membuat dia menjadi nggak normal seperti kebanyakan orang gitu. Dan psikologi ngeliatnya dari sana gitu. Jadi kalau misalkan kalian terganggu aktivitasnya dan perkembangan kalian itu terganggu hanya karena suatu hal, nah suatu hal tersebut adalah pemicu atau kalian sendiri yang jadi punya gangguan kesehatan mental gitu. Iya, dan kenapa saya pakai lagu sekarang? Karena background lagu ya, karena biasanya nggak pakai background lagu. Sekarang pakai background lagu karena emang hujannya terus di sini, jadi saya tutupin pakai background lagu gitu. Oke. Ada kasus yang pertama ini yang terdaftar di apa namanya, di artikel ya, yang tertulis di artikel gitu.

Oke. Yang pertama adalah siswa SD bolos sekolah 4 bulan karena kecanduan game. Bolos 4 bulan. Di fotonya gila. Di fotonya itu sampai ibunya didatengin kepala dinas pendidikan. Bolos 4 bulan. Dia sampai didatangi kepala dinas pendidikan karena dia kecanduan game dan dia bolos sampai 4 bulan. AN yang berusia 12 tahun, siswa kelas 6 SDN Banjar Panjang, Kabupaten Magetan, bolos sekolah 4 bulan gara-gara kecanduan game online. Setiap hari AN baru tidur

0: and we're late. What's your door for you, Mr. Madden?
1: Let's do it.

Congratulations.

hanya bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kali ya. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun mau dengar lagu yang asik. Cucun aja di Inspi Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cucun aja di inspiradio.id, dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspi Radio.

pun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin SP Radio dimanapun dan kapanpun. SP Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi Robby dan Anda mendengarkan SP Radio, inspirasi tanpa batas.

jadi korban kezaliman perempuan, cuma mereka nggak ngomong kenapa. Karena laki-laki kan dididik untuk nggak cengeng dari kecil. Mereka dididik untuk tidak mengungkapkan perasaannya. Jadi kalau ada cowok curhat, sedih, nangis, jangan lu cengeng. Ah cengeng, lu cowok kok cengeng. Padahal wajar kok, manusiawi banget, ya enggak? Seberapa banyak laki-laki yang dinikahi oleh perempuan yang hanya mau duitnya doang. Banyak kok perempuan yang menikahi laki-laki hanya demi status dan faktor X. Karena kepingin si laki-lakinya tuh bukan hanya ngebiayain hidup dia, tapi ngebiayain hidup seluruh keluarganya. Ini tipikal pernikahan di Asia. Asian marriage, especially di negara-negara dunia ketiga lah. Jadi kalau di negara Asia, ini biasanya kalau pasangan menikah itu bukan cuma antara dua orangnya aja gitu. Tapi kalau menikah itu keluarganya juga sama-sama dinikahi. Jadi setelah menikah banyak kok laki-laki yang dijadikan sapi perah oleh istrinya. Jadi disuruh ngempanin bukan hanya dia istrinya aja, tapi disuruh ngempanin menghidupi seluruh keluarga istrinya juga. Banyak jadiin ATM, jadi sapi perah. Banyak kok suami-suami yang stres karena masalah kayak gitu, mengalami tekanan yang luar biasa. Kebayang gak? Istrinya kerja, punya gaji sendiri. Ya duit istri ya duit istri juga, tapi duit suami ya duit istri gitu. Banyak kok suami yang punya istri rakus kayak gitu. Udah gitu kan, misalnya suaminya kredit mobil, kredit rumah, ya gimana ya, kan banyak kok laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab gitu lah. Nggak semua laki-laki bajingan seperti yang digambarkan oleh feminis-feminis solo itu, nggak. Banyak laki-laki yang sayang sama keluarga. Cuma kebetulan kawin sama cewek yang nggak tahu diri. Jadi suaminya beli rumah, itu pun minjem duit dari bank kan, atas nama istrinya, beli mobil. Nah istrinya juga kan ngempanin seluruh keluarganya juga kan dari duit suaminya.

Mungkin ibunya minta diumrohin, ibunya minta dibeliin rumah, ya akhirnya rumah pemberian suaminya digadein atau mobilnya digadein. Kan kesel tuh, pasti kan suaminya marah. Wajar nggak marah? Kalau kamu punya istri tanpa izin, dia gadein semua barang-barang yang kamu beli. Walaupun itu atas nama istri, tapi kan kamu pasti kesel kan? Tuh. Akhirnya dimarah-marahin sama suami, si istrinya nangis-nangis, akhirnya telepon Komnas Perempuan. Halo, saya korban kekerasan verbal, kekerasan psikologis dari suami saya, tolong saya. Saya mengalami abuse dan segala macam drama-drama lainnya. Itulah perempuan. Lebay dan selalu mendapati segala sesuatu, padahal dia yang salah. Coba kalau kalian di posisi suaminya, kan kasihan kan? Udah utangnya belum lunas, udah tapi udah digadein rumahnya. Saking rakusnya bininya. Kan stres tuh punya bini kayak gitu, tapi nggak bisa keluar dari pernikahan itu karena ada anak, ya nggak gampang bercerai itu kan nggak gampang. Terus selain itu juga banyak laki-laki yang jadi korban kekerasan perempuan, dimanipulasi. Ya cowoknya juga bego sih kadang ya, suka nggak teliti sebelum membeli. Ya cowok wajar lah suka sama cewek yang cakep, yang enak dilihat, itu kan wajar ya. Tapi lihat-lihat dulu lah karakternya kan. Banyak kok cowok-cowok yang selama pacaran cuma dijadiin supir gratisan, ojek gratisan, atau kadang-kadang dimintain duit bulanan buat jajan, terus dimintain buat bayar kuliah. Setelah ceweknya lulus, udah dapat kerja, udah bagus segala macem, cowoknya ditinggal. Pacaran sama cowok yang lebih mapan. Banyak loh yang kayak gitu. Kalian nggak tahu aja. Terus cowok yang jadi in friend zone, di friend zone-in sama cewek, dimanfaatin duitnya, tenaganya, waktunya segala macam habis-habisan, tapi gak mau jadi pacar. Ya cowoknya juga bego sih, kok mau aja gitu ya. Tapi kan banyak, banyak yang jadi korban-korban kezaliman kayak begitu, dan mereka nggak ngomong, nggak cengeng. Dan cewek juga kan manipulatif juga, itu dia, misalnya ada yang tahu di cowok suka sama dia, dimanfaatin lah semuanya, dijadiin ATM, beliin itu dong, beliin buku dong, beliin kalung dong, kasih, ditinggal setelah duitnya nggak ada ya ditinggal. Kan banyak yang kayak gitu ya. Ya emang sih salah cowoknya yang bego. Tapi cowok juga kan manusia, punya perasaan juga gitu. Terus gimana ya, kadang-kadang kaum-kaum feminis itu selalu mendramatisir segala sesuatu, seolah-olah hanya perempuan yang jadi korban kezoliman gitu. Tapi giliran ada laki-laki yang dizolimi oleh istrinya, oleh pacarnya, kok nggak pernah diekspos? Banyak loh, banyak banget. Kalau lihat di kehidupan nyata, banyak banget laki-laki yang jadi sapi perah oleh istrinya. Pokoknya kalian nih yang buat laki-laki yang belum menikah, hati-hati lah. Kalau nyari calon istri, hati-hati. Lihat karakter dia. Dan kadang cowok-cowok yang kayak gitu juga kan pinter ngebohongin cowok juga kan. Cowok kan sukanya yang tipe-tipe kalem, muka-muka lugu, yang feminin, yang nggak nyablak lah kalau ngomong kan. Jadi cewek yang kayak gitu ya, yang bisa jaga sikap kayak gitu ya, pinter juga nipunya. So be careful kalau kalian nyari pasangan. Just kalaupun kalian sekarang single, jomblo, appreciate.
I think it's much better than you are in a wrong relationship, gitu. Itu nikmatilah waktu-waktu Anda yang jomblo dan single. Karena bisa jadi nightmare lah kalau kalian menikah dengan perempuan dan kalian salah memilih. Bisa jadi nightmare, bisa jadi mimpi buruk. Dan tidak baik untuk kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa. Karena punya bini gold digger bisa bikin sakit. So, bukan hanya sakit fisik, tapi sakit mental juga. So, itu saja pesan saya, oke? Okay? Bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut! Salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir. Amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
10: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter @inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
9: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
5: Inspiradio.
2: Well, Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
10: Inspiradio.
5: Inspiradio.
4: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi sobat inspiratif. Don't forget to follow our Twitter at @inspiradio. Like our fan page @inspiradio. Follow our Instagram @inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Hai semua, terima kasih tadi sudah menyaksikan video klipnya. Menurut kita video klip yang sekali ini salah sutradara mencoba menggabungkan beberapa
1: elemen
0: di dalam cerita, habis itu visual effect, habis itu banyak hal lagi yang
2: sutradaranya
3: Rizal Margavani. Jadi dia pengen di video klip ini ada semuanya. Jadi ada adegan kita main bandnya ada, terus ada visual efeknya juga ada, pengen ada juga ceritanya juga ada. Jadi pengen menggabungkan itu semua jadi satu masalah yang menarik.
4: Konsepnya kurang lebih seperti cover sih. Kurang lebih seperti itu.
0: Sutradaranya Mas Rizal Margavani. Melalui klipnya Pevita Pierce. Lokasinya waktu itu kita
2: Gudang. Itu pernah kita pakai sutradara yang sama juga di Kisah Cintaku.
0: Mas Rizal juga sih.
2: Masih Rizal juga.
0: Syutingnya nggak terlalu lama sih, standar
4: Seharian
0: kita bekerja. Jadi lagu Hidup Untuk Mati Tanpamu ini pada intinya setelah dipadatkan lagi, artinya adalah intinya cuma satu, jangan terlalu bergantung terhadap satu orang. Itu aja. Proses lagunya ini juga lumayan unik ya sebenarnya, karena lagunya sendiri tanpa lirik gitu udah ada sejak tahun 2007. Jadi pas lagi pembuatan album Hari Yang Cerah, lagu itu udah ada, cuma liriknya belum lengkap waktu itu. Jadi itu memang saya waktu itu nggak dan kita juga nggak berhasil menyelesaikannya gitu, sehingga pada akhirnya sempat ada beberapa musisi yang mencoba juga untuk menuliskan liriknya, tapi juga pas itu nggak berhasil. Sampai terakhir pada saat kita lagi rekaman album ini yang 2 tahun yang lalu, akhirnya Rian mencoba menuliskan lirik gitu. Dan setelah dicoba dinyanyikan, tidak ada masalah. Habis itu akhirnya jadi yang bikin lagu saya, yang nulis liriknya Rian, yang aransemen kita. Jangan lupa untuk subscribe channel Musika Studios di YouTube dengan

Aduh, astagfirullah, terlalu memuji itu enggak baik. Apa sih enggak jelas, ya Allah Tuhan. Oke, tadi aku udah bahas game Corruption ya. Yang tadi mulai dari segi grafik udah, segi cerita udah, terus gamenya udahlah pokoknya. Nah, next aku mau bahas game Summertime Saga. Aku di sini udah ada ya, udah main juga game Summertime Saga. Seingatku dari 0. berapa ya? 5 kalau enggak salah. Masih awal banget game Summertime Saga itu aku udah coba. Durhakanya aku. Nah, untuk sekarang nih sekedar info buat kalian yang tahu game Summertime Saga dan pernah main dan suka game Summertime Saga. By the way, untuk 5 hari yang lalu Summertime Saga udah update ya, Kompas nama developernya. Udah update di 0.20.7. Nah, 0.20.7. Nah, untuk updatean yang paling baru ini. Untuk basic ceritanya sih mungkin sama Summertime Saga, cuman update-update-nya yang sekarang itu semakin baru, semakin banyak lagi opsi-opsinya dengan si MC lagi, dengan si apa namanya? Second character gitu loh, kayak apa sih? Heroin-heroinnya gitu loh. Untuk game pertama Summertime Saga nih, game-nya bagus sih, menurut gua bagus banget. Dan bahkan game ini dengan ukuran 1GB itu pun apa ya, udah ada kayak enak-enak scan-nya, itu udah ada videonya, maksudnya bergerak gitu loh. Contoh tadi kayak game Corruption apa, ukurannya lumayan besar ya untuk hanya game sekelas like novel, tapi ukurannya 5GB dengan hanya gambar-gambar doang gitu loh, kan itu kan kurang wow. Tapi untuk Summertime Saga gua akui walaupun 2 dimensi itu pun udah apa ya, numero uno gitu loh kalau bahasa Jawanya, Italia. Ya pokoknya kayak gitulah untuk game Summertime Saga. Untuk pertama kali kamu main game Summertime Saga, kamu bakalan bisa pilih random nama buat main karaktermu. Terserah mau nama apa kek, terserah kampret kek apa kek, terserah kadal juga jadi. Terus kamu tinggal klik start aja. Nah ini nih yang unik dari game Summertime Saga, kamu gak perlu jauh-jauh cari cheat, terus pakai VPN cari cheat untuk game Summertime Saga, nggak perlu jauh-jauh deh. Karena di sini ada 2 pilihan, choose an option, clean game atau game yang bersih, yaitu game yang nanti kalau kamu udah main kamu akan untuk player yang pertama kali main gitu loh, benar-benar pertama kali main. Nanti di situ dalam gamenya ya ada stats kayak mengupgrade kecerdasan, terus kekuatan. Terus apalagi ya, jangan kekuatan karisma dan lain sebagainya. Itu nanti di upgrade satu persatu. Terus habis itu di sini kalau kalian main

clean game itu gak langsung max, tapi di upgrade satu persatu dulu untuk pemain yang pengen pertama kali main game Summer Time Saga. Terus setelah itu kamu akan dibekali dengan uang hanya $20 untuk kalau kamu main, kalau kamu milih yang clean game atau game yang bersih ya, tanpa cheat. Hanya dibekali uang $20 pertama kali. Terus habis itu start with zero stat. Nah itu tadi aku udah jelasin, 0-0 semua stat kamu. Jadi harus upgrade, harus kayak pergi ke gym dulu, harus bisa nge-rap. Di sini nanti ada kok bisa nge-rap untuk naikin karisma kamu. Terus habis itu harus apa ya, sering-sering main game untuk mengasah pemikiran. Nah untuk opsi yang kedua ada cheat enable, maksudnya itu nge-cheat. Ya gimana nge-cheat, kamu dewa dalam game itu, dewa dalam hal apapun, stat kamu max. Terus habis itu bisa skip mini game. Jadi game Summer Time Saga ini di dalam game, tapi ada game mini game kayak nanti nekan apa gitu harus cepet-cepet. Ya, pokoknya ada mini gamenya banyak di sini. Terus habis itu start with a lot of money. Jadi uang kamu itu 99999 gitu. Ya yes, udahlah nge-cheat gitu. Terus start with max stat gitu. Jadi kamu itu pertama kali bermulai kamu udah max semuanya, stat kamu itu max semuanya. Nah, by the way di sini juga developernya itu bilang gini loh. For returning player who wants to vape. Kurang ajar enggak? Gue langsung anjir nih developer, tahu aja. baca pemikiran ternyata dia. Gue gak akan artiin ke Indonesia ya, karena kalau diartiin ke Indonesia itu saru banget. Oke, nah di game Summer Time Saga ini juga genrenya ya ada incest. Ya walaupun bukan sedarah ya. Kan pertama kali main game Summer Time Saga ini ceritanya itu bokap lo nikah sama orang lain gitu. Nikah sama kayak ibu tiri gitulah. Nah habis nikah itu tadi si ibu lo tadi, ibu tiri lo punya anak cewek juga gitu loh. Nah tapi dia kan lebih tua dari lo, jadi lo manggilnya dia kakak. Nah pada tanggal 3 Maret itu tuh ya apa ya, bokap lo meninggal dunia gitu bro. Terus dia itu kayak merasa kesepian. Aku sekarang punya siapa lagi? Aku udah gak punya siapa-siapa. Maksudnya keluarga yang sedarah daging gitu loh. Terus

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Gue sensor mulu. Terus abis itu kayak adegan di geng sensor itu nggak ada. Terus adegan apalagi natorer nggak ada cuk di sini, bersih clean nggak ada natorer ya. Dan itu sih bagusnya game ini. Terus untuk dari grafik, nah gue pernah nih searching, ternyata fetish seksual itu ada loh, yang fetish seksual antara 3D, 3 dimensi dan 2D atau 2 dimensi ada loh. Nah untuk kalian para fetishnya yang 2 dimensi, gue saranin sih main game ini. Kalau gue bilangnya saranin banget, nanti kita berbagi dosa cu. Ya gue saranin aja sih main game Summertime Saga ini. Grafiknya nggak jejepangan, nggak ke anim-animan, tapi bener-bener bener-bener kartun dan itu keren sih. Dan ya keren aja game ini. Dari segi grafiknya kamu dapet, untuk story-nya kamu dapet. Jadi story-nya gini, dari main story itu tuh bersambungnya nanti di side story gitu, story kecil. Pertama di sini nggak secara garis besar ya, story-nya tuh kamu harus cari uang dan bisa hidup mandiri gitu ya. Tapi kalau kamu berpatok pada itu nggak bisa dong, game-nya nggak bakal jalan karena main story-nya itu berhubungan erat dengan main story-nya, dengan side story-nya gitu loh. Aduh kok belibet sih gue, kurang ngopi apa. Nah kamu bakalan cara mengumpulin uangnya pertama kali gimana, cari kerjanya gimana, itu nanti kamu tanya-tanya ke karakter ini, terus karakter ini nyuruh kamu kerja di sini aja, tapi kamu harus bantu aku dulu gini, sampai kamu buka scan yang ya gitulah. Scan yang gitu, terus habis itu saling bersambung satu sama lain. Tapi dalam game ini juga gak semata-mata kayak game real world. Maksudnya ceritanya gitu-gitu aja. Maksudnya kayak ibu dan anak. Terus habis itu gak ada yang fantasi-fantasinya. Enggak, di sini ada loh fantasinya. Nanti dalam game ini tiba-tiba ada manusia sapi. Ada, terus habis itu ada apa ya, putri duyung gitu ya. Semacam putri duyung. Dan gue gak tahu gimana pola pikirnya developer. Kita bisa PDKT dengan putri duyung ataupun sapi tadi, terus kita bisa enak-enak dengan mereka. Gue sampai, hah? Apa sih? Tapi seru sih, seru. Bikin si dedek bangun juga sih. Anjir, gue jujur loh bangsat. Ya pokoknya game untuk Summertime Saga ini seru banget lah. Untuk kalian yang, apalagi yang memiliki fetish seksual 2 dimensi, gue saranin sih main game ini. The next game, tadi gue udah bahas yang pertama, Corruption. Terus Summertime Saga gue udah kupas ya, dari mulai grafik, terus storylinenya gue gak mau detail-detail banget. Karena apa sih? Karena biarkan kalian mencoba sendiri gitu loh. Karena kalau detail banget tuh sama aja, aduh storylinenya gini-gini, sama aja kayak game lainnya, bosen lah. Enggak dong, pasti setiap game itu punya surprise yang beda-beda, kejutan yang beda-beda di dalam story-nya. Jadi ya secara garis besar gue sampein, tapi untuk lebih detailnya monggo dicoba sendiri gitu ya. Oke, the next game nih setelah gue bahas Summertime Saga, nah next game gue punya Harem Hotel. Nah gue tadi kan udah kasih clue nih gimana rasanya kalau lo jadi pemilik hotel tapi lo punya banyak slavery, maksudnya kayak budak-budak gitu, maid gitu, anjay. Ini gamenya tuh hampir sama kayak Corruption, dalam artian story lainnya ya, hampir sama kayak Corruption. Kamu di sini garis besarnya kamu pemilik hotel, udah gitu doang. Terus untuk selebihnya ya udah terserah kamu, kamu pemilik hotel, kamu maunya gimana gitu. Di sini karakter-karakternya banyak sih, ada karakternya itu secara garis besar ada elf dan manusia gitu. Dan dalam cerita game ini, elf itu adalah budak. Dimanapun dan apapun bentuk elfnya itu tetap budak. Karena di dalam game ini memandang elf itu rendah. Bahkan gue pernah ada kok MC ngobrol sama siapa gitu. Dibilangnya gini, elf itu sama seperti kucing. Nah, ketika kucing itu lepas terus diakuin siapapun, ya sudah, berarti itu punyanya dia. Gitu, dalam game ini tuh bilang.

gitu. Berarti di sini elf tuh kurang lebih sama lah kayak hewan gitu ya, ya. Ya ini dalam gamenya ya. Terus next untuk harem hotel, genrenya nih dia ya, ada nanti ada untuk lo yang suka kekerasan nih ya, ada BDSM, terus ada ya kissing, itu ya banyak lah pokoknya. Coba aja sini, gue mau sebutin tapi gue berat hati gitu loh cok. untuk genrenya banyak banget di sini, dan untuk ukuran gamenya ini nggak terlalu besar sih, sama hampir sama kayak Corruption tadi. Berapa giga? 7 hampir sama 7 giga, cuman 7 giga. Dan grafiknya ini nih yang gua cari akhirnya, yang sama lah, yang setara dengan game Mythic Manor. Game Mythic Manor, sorry gua tadi lagi keselak. Ini tuh sama kayak grafiknya, sama kayak game Mythic Manor. Dan untuk lo yang nyoba-nyoba main game Harem Hotel ini di contoh gua ya, di Intel Pentium, gua saranin jangan banget, karena hampir meledak laptop gua. Kurang ajar. Grafiknya diperbagus di sini lo. Terus untuk Harem Hotel juga, by the way gua mau bilang nih, kalau gua sebenarnya belum tamat main game ini, karena ceritanya itu seiring berjalannya waktu itu ada nambah. Kan bilangnya gini, lu bebas jadi developer hotel, kok developer, lu bebas ngapain aja sebagai pemilik hotel, tapi di sini nanti lu bakalan ada pengunjung baru, heroin baru, tapi itu nggak langsung dapet kayak satu hari ini lu kenal semua heroin, kan biasanya game kan ada yang gitu, tapi ini nggak. Gua main ya game ini, tercatat dalam gamenya gua udah main itu selama 2 bulan 60 hari. Tapi itu gue masih dapat heroin 7. Total heroinnya itu kurang lebih ada 10 loh. Berarti game ini storyline-nya, bukan story sih, maksudnya perjalanan game ini untuk tamat itu masih ya lumayan lama lah. By the way di sini lu sebagai pemilik hotel, cara mendapatkan uangnya gue agak heran sih, agak kurang serak gitu lu dapetin uangnya di sini, dikit banget, cok. Lu pemilik hotel dengan biaya upgrade hotel lu sebesar $3,000, $5,000. Di sini lu per hari ya, per hari dapat tuh $5. Terus $2,5. Anjir enggak tuh, sumpah. Kesel gua sama game ini. Akhirnya gua ya cheater. Pakai cheat engine gua. Kesel gua main game ini, sumpah dah. Lu bayangin aja sehari main capek-capek ya. Terus habis itu cuma dapat uang $2,5. Padahal di sini statusnya lu manajer lagi, lu pemilik hotel loh. Kurang ajar banget. Terus dalam segi grafik yang pas adegan gitu-gituannya ada videonya, dan itu wow banget sih menurut gua. Karena game ini sepadan gitu loh dengan ukurannya dia. By the way, game-game yang gua sebutin ya, by the way nih gua lupa nyampein di awal. Game-game yang gua sebutin kayak Corruption, terus Summertime Saga, dan yang ketiga ini Harem Hotel, itu bisa didapatkan gratis di itch.io, itch.io. Itu bisa dapetin gratis. Dan tapi enggak semuanya gratis juga sih, ada yang kayak misal nih Harem Hotel terus updatean selanjutnya khusus buat Patreon member gitu ya, itu bayar $5 atau apapun itu. Ya gue sebagai orang yang biasa-biasa aja, gue cari yang gratisan dong. Ini bukan game bajakan atau ilegal, ini emang benar-benar gratis. Oke, tadi gue udah sebutin grafik-grafiknya ya, menilai tentang grafiknya game Harem Hotel ini memuaskan banget. Untuk storyline-nya hampir mirip seperti Corruption. Di sini lu sebagai developer dan terserah lu mau ngapain aja dalam game ini. Tapi di sini nggak serinci itu sih, nggak serinci ketika lu memiliki sebuah hotel. Maksudnya kayak profit, terus apalah kayak datangnya uang, laporan, itu nggak serinci itu. Cuman biasa-biasa aja. Terus untuk gameplay juga seru banget. Di sini lu menjadi MC. Yang kakeknya meninggal, terus habis itu lu mewarisi impian kakek lo. Kan kakek lu di sini kan ceritanya bermimpi pengen punya hotel yang harem gitu lo, maksudnya yang dihuni hanya dengan cewek-cewek miliknya dia gitu. Nah lu mewarisi mimpi dari cewek lu tadi. By the way dalam game ini mungkin nggak ada tuh yang adegan
rape dan lain sebagainya, tapi di sini ada kok kayak mempertontonkan itu di depan publik. Itu menurut gue aku kurang nyaman sih, karena bukan genreku lah, karena bukan biasanya aku main game yang genre kayak gitu. Tapi ya it's okay, di sini juga imbang lah, romantisnya aku dapat juga untuk setiap heroin ya, aku dapat romantisnya. Bahkan dari heroin kamu yang paling rendah, contoh maidmu sendiri, itu kan ibaratnya slave, kamu bisa ngapain aja dengan dia, namanya juga budak. Tapi aku dapat banget kok untuk heroinnya. Untuk love story-nya. Karena kamu di sini bisa milih dua sisi, entah itu kamu jadi jahat atau kamu jadi baik hati gitu. Oke, next gua bakalan bahas game Lucky Paradox ya. Tadi gua udah kasih clue di awal opening gua tadi. Gua kasih clue bahwasannya lo di situ seorang remaja. Ya hitungannya remaja ya, masih usia 20-24 ya. Ya beranjak dewasa gitulah. Nah itu lo pindah punya sahabat, sahabat lo gak tahu ngilang kemana, lo disuruh jagain adik lo. Nah untuk next ceritanya dan next gameplaynya, tips and triknya dari gue gimana, so stay tune terus di Pro Gamer, be a pro.

Okay, welcome back with me guys. Kembali lagi bersama gua RJ Doncan di sini ya. Aduh, enggak bosan-bosan nih. Berharap aja sobat inspiratif enggak bosan-bosan dengerin suaraku yang cempreng gini ya. Okay, lanjut. Tadi kan gua udah bahas 3 game ya. Yang pertama tuh Corruption, terus kedua tadi Summer Time Saga, yang ketiga gua bahas Harem Hotel. Nah, next gua punya game baru nih. Bukan baru sih. Next gua punya pembahasan game lagi nih. Nama gamenya yaitu Lucky Paradox. Nah, game ini tuh tadi ceritanya ya, main story-nya itu lu sebagai pemuda yang memiliki sahabat baik. Nah, sahabat baik itu, lu dengan sahabat baik lu itu dulu satu kota gitulah, satu kota, terus gak tahu kenapa, gak dijelasin juga sih dalam gamenya. Tiba-tiba lu merantau, merantau jauh gitu, entah itu cari uang atau apa, gua gak tahu ya, di sini gak dijelasin. Lu merantau jauh, terus setelah itu, setelah dewasa, lu pun kembali lagi ke kota lu. Dan hitung-hitung kayak nyari penginapan gitulah. Terus temen lu tadi itu tiba-tiba udah punya restoran gitu loh. Terus lu datang ke restorannya dia, nanya nih sama adiknya, di mana kakak? Terus tiba dia bilang, adiknya bilang, kakakku pergi nggak tahu kapan kembali. Dia mungkin nggak akan pernah kembali gitu. Terus setelah itu lu bakalan ditawarin mau nginep di hotel atau tinggal di sini aja. Gue saranin sih daripada lu kalau bilang nginep di hotel, di sini gamenya secara otomatis langsung end gitu ya, tamat. Karena apa? Di situ pilihan lu dihitung salah gitu. Jadi lu harus nginep, emang nginep di situ, tinggal sama-sama adiknya dia. Adiknya sahabat lu tadi ya. Terus habis itu untuk gameplaynya nih, pertama kali kalau lu main di sini enggak seperti game-game yang lain ya. Enggak secara langsung di apa ya, dimintain nama ketika di tengah-tengah game gitu, kayak what's your name, terus habis itu lu harus ngetik nama lu. Enggak, di sini lu dari pertama new game itu langsung ditawari enter name. Nah, itu lu bisa bikin nama main karakter lu terserah sih. Ugem juga jadi. Nggak jelas banget gua anjir. Nah, by the way, dalam game ini menurut gua baik banget, karena setelah lo enter name tadi, terus ada warning lo. Warning, this content of the game is intent for adult audience. Nah, ngerti-ngerti tuh, untuk lo yang di bawah 18 tahun, gua saranin jangan pernah sekali-sekali lo main game-game yang gua saranin hari ini. Di bawah 18 tahun ya, untuk yang udah tua, yang umur 30 ke atas ya, kayak itu RGPC. Gue kok jembalan nyindir-nyindir RG lain sih. Untuk yang umur-umur 18 ke atas, it's okay lah main game ini, karena emang ditujukan oleh orang yang udah adult atau yang udah dewasa itu. Terus abis itu, nah, di sini karakter utama ya, heroin yang pertama kali harus lo taklukin. Aduh anjir, belibet lagi gua. Taklukin yaitu adiknya sih, sahabat baik lo tadi, bernama Primrose. Bagus banget lo namanya, Primrose. Kayak imut gitu. By the way, untuk gambarannya si Primrose nih ya, gue gambarin nih buat lo para jones biar agak-agak ngehalu dikit. Primrose ini gadis yang cantik banget, memiliki rambut berwarna apa ya, golden gitu loh, emas gitu, bermata biru, dan dia juga paling suka pakai apa ya, kayak tank top gitu kali ya. Ya gitulah pokoknya sebenarnya. Bangsat, semakin malam kok semakin ke arah sana ya. Semakin ke arah ranjang gitu pikirannya. Oke, di sini main story-nya lu harus pertama kali harus bisa PDKT dengan Primrose. Nah, habis itu baru ke apa namanya, second karakternya itu ke heroine-nya, baru ke heroine-heroine yang lain. Nanti di sini ada juga yang namanya Val, terus namanya Alexandra dan lain sebagainya. Di sini game-nya kelihatan real banget. Tapi ada juga cerita-cerita yang sedikit absurd. Nanti ada yang bisa bertukar jiwa, terus ada yang lu harus ngalahin kayak Raja Iblis dan lain sebagainya. Tapi itu hanya kayak
sad story yang enggak penting sih. Yang enggak seberapa nyambung gitulah ke main story-nya. Tapi asik sih, tetap asik kalau dijalanin. Karena kalau lu selesain kayak sad story-nya itu, lu bakalan dapat bonus gitulah, bonus scan gitu loh. Terus dalam game ini juga seingat gue ya enggak ada cheat-nya. Enggak ada cheat-nya dan lu harus mulai semuanya dari nol. Dari 0-0-0, gak ada cheatnya, gak ada tuh yang namanya tiba-tiba uang lu banyak dan lain sebagainya. Harus semuanya dari 0. Terus caranya lu dapetin uang itu gimana? Nah di sini lu bekerja sebagai pelayan. Pelayan yang di restorannya tadi, hitung-hitung lu bantu. Nah untuk game ini tuh asik banget karena emang uangnya itu pertama-pertama memang cuma $50, untuk pengeluarannya mungkin ya sama $50, maksudnya nggak jauh, nggak kayak Harm Hotel tadi lu satu hari dapat $2.5, pengeluarannya sampai $3.000, kan kurang ajar kan. Nah kalau game ini tuh setara gitulah. Dan di sini juga ada namanya kayak promosi gitu, promosi pangkat. Ketika lu udah semakin jago pro, terus stats lu itu semakin tinggi, lu bakalan terus menerus bisa nikatin penghasilan lu tadi. Kayak contoh nih ya, lu habis dari jadi pelayan pramusaji itu nambah karisma plus lu dapat uang kan. Nah kalau karisma lu udah tinggi, lu bisa di bagian kitchen atau di bagian koki. Nah itu perlu pengetahuan gitu loh, pengetahuan. Terus itu gajinya juga lebih tinggi, semakin tinggi lu bisa ngadain konser di apa restoran lu, kayak mini konser gitulah. Itu bayarannya bisa sampai $1.000 bahkan lebih gitu. Asiknya di game ini gitu sih. Untuk storynya ya sama aja lah kayak game-game yang lainnya mungkin. Tapi lu bakalan dapet apa yang bikin speechless, maksudnya bikin wah dalam game ini tuh ada di pertengahan nanti. Pas lu naklukin karakter namanya Yui. Nah, dia tuh salah satu geng mafia gitulah, mafia-mafia Jepang. Terus dari segi grafik mantep banget sumpah, ini bisa dijajarin sama Mythic Manor. Keren banget grafiknya. Aduh, hai banget. Gue tuh kayak merasa berdosa gitu ya, sharing-sharing gini ke kalian semua ya, sempat inspiratif. Tapi ya berbagi pengalaman. Untuk grafik bagus banget. Untuk ukurannya ini nih yang gue heran, kenapa game dengan ukuran yang kecil, maksudnya yang ya biasa-biasa aja, tapi dengan grafik yang wow itu selalu banyak. Tapi dengan ukuran yang besar, terus di dalam gamenya mungkin lebih fokus ke main story yang panjang, tapi grafiknya itu gak muasin banget, gak wow banget gitulah. Contoh kayak tadi Corruption, itu emang ceritanya bejibun banget, banyak banget set ceritanya. Dan lu bisa sampai pindah-pindah kota. Kan biasanya kan kalau dalam game visual novel, pindah kota kayak di story-storynya itu cuman, biasanya cuman satu kota, cuman pindah tempat-tempat gitu doang. Tapi kalau di Corruption lu bisa pindah kota itu sampai 3 kali, kayak kota sebelah terus kota sebelahnya lagi, ada kok kalau di Corruption. Tapi untuk contoh nih ya, game Lucky Paradox itu enggak ada. Itu lu cuma mapnya kecil banget, tapi untuk story-nya, grafiknya bagus banget, serius bagus banget. Dan lu naklukinnya di sini enggak ada tuh yang namanya pakai rape dan lain sebagainya, enggak ada. Gak ada tuh genre-genre natorer, terus pokoknya genre-genre yang bikin sakit-sakit hati itu gak ada kok. Di sini semuanya pure, karena apa ya, karena rasa suka, saling suka. Terus di sini juga kan biasanya, ya mungkin gue sendiri atau gak tahu, mungkin ada yang sepemikiran sama gue ya. Takutnya kan gini, kalau main game genre seperti ini kan pasti merujuknya harem ya, menaklukin heroin-heroin banyak. Pasti mikirnya kayak, aduh kalau salah satu heroinya cemburu gimana, kalau developernya kasih apa ya quest kayak gitu gimana ya nanti. Nah untuk di game ini, enaknya di game ini ada kok salah satu bagian nanti yang heroin itu cemburu sama heroin lain, tapi di sini di kayak ditengahin gitu loh sama developernya. Ada kata-kata yang bikin heroinnya itu saling nengahin gitu, saling menerima satu sama lain, dan bahkan bisa jadi genre
threesome, terus abis itu foursome gitu, cok. Sumpah keren banget. Jadi ini tuh kayak game yang spesial banget sih kalau Lucky Paradox. Untuk gamenya sendiri berkisaran cuma 2GB. Dan ini juga 3D loh padahal. Dia 3 dimensi tapi hanya 2GB. 2GB setengah mungkin ya. Lupa gua. Pokoknya kisaran segitu. Kan hitung-hitungan kecil dengan ukuran segitu. Tapi kualitas yang segini itu wow banget sih. Untuk Lucky Paradox mungkin sampai sekarang masih bertahap ya, masih upgrade gitu ya. Sekarang versi yang paling terakhir gue download ini yaitu 0.5 sekarang, masih 0.5, nggak tahu untuk kedepannya sampai poin berapa. Ini juga hitungannya masih beta, tapi bisa dilihat lah kualitas game. Beta aja udah sebagus ini, apalagi nanti kalau udah bener-bener jadi game beneran, bukan beta lagi gitu loh, pasti wow banget. The next nih, gue habis ya cerita dari Lucky Paradox. Tadi main story-nya gue, ya pastilah gue gak bakal buka secara full story lainnya gimana, karena biarkan kalian sendiri yang mencoba speechless-nya nanti di mana dalam game ini. Terus untuk gameplay-nya gampang banget sih, gak susah-susah banget. Cuman di sini agak sedikit ribet karena untuk pindah map itu icon map-nya itu kecil banget. Jadi kadang itu kayak gak kelihatan gitu loh. Makanya kayak kurang wow sih kalau mau pindah map, agak susah. Apalagi mainnya sambil tiduran sambil bikin PW badan, itu susah banget sumpah, mager. Gue saranin juga main game Lucky Paradox ini pakai mouse, karena di sini ada rollbacknya. Jadi kayak subama lu dikasih opsi pilihan 1, 2, 3, nah lu salah pilih nih, kayak misal do you love me atau apa gitu ya, atau pilihannya nggak enak, terus lu salah pilih dan hasilnya nggak sesuai yang lu jadiin, nah lu bisa rollback, maksudnya bisa kembali lagi dengan cara roll di mouse. Nah itu yang penting. Terus udah sih gitu doang sih untuk game Lucky Paradox. Monggo dicoba sendiri sih, karena gamenya ini gue speechless lah. Gimana, apa ya, enaknya ini, apa ya, gue jelasin bagian mana itu susah, karena gamenya ini sedikit random juga. Tapi gak kayak Corruption, gak harus lu, harus terserah lu mau ngapain, enggak. Di sini masih diarahin-arahin gitu ya. Tapi tetap asik banget game ini. So, next game yang terakhir pengen gue bahas nih, yaitu bentar lupa gue. Oh ya, Quickie Love Hotel. Itu kan aslinya sensor. gue ganti jadi story aja ya, biar enak. Nah, Quickie Love Hotel Story ini gue mainnya benar-benar masih beta sih, tapi ini pengalaman yang maksudnya game yang bagus juga sih menurut gue, dan nggak jelek-jelek banget. Jadi ya it's okay gue share. By the way, ini dari Unity loh gamenya, dari Unity. Untuk game Quickie Love Hotel Story itu temanya sama sih kayak visual novel. Gamenya itu naklukin gitu, naklukin cewek-cewek gitu. Di sini masih beta banget, jadi untuk heroinnya itu masih ada satu, Profesor Balmon. Terus habis itu masih sedikit kok seingat gue untuk wiki ini. Ntar ya gue cek, gue agak lupa sedikit. Bentar gue cek dulu untuk heroinnya ada siapa aja.

Oh iya, untuk heroinnya itu ada 6. Yang pertama ada Reika, yaitu temen temen masa kecil lu gitu. Ada Reika, terus yang kedua ada Profesor Balmon, yaitu dosen kuliah lu. Yang ketiga itu ada Mei. Sorry, kok 65. Yang pertama itu ada Profesor Balmon ya. Di sini soalnya Profesor Balmonnya diubah namanya jadi Laura. Namanya Laura Balmon siapa gitu. Terus akhirnya lu dapat izin buat manggil nama depannya dia nanti. Ada nanti di tengah-tengah scan. Yang pertama itu ada Laura, kedua ada Mei, yaitu orang yang lu kenal secara random. Sumpah, Mei itu lu kenal dia itu di bar. Di bar di Quick Love Hotel ini. Dia itu udah tua sih, hitungannya dia udah MILF, tapi dia itu masih apa ya? Cantik gitulah hitungannya. Itu Mei. Terus ada Reika, teman masa kecil lo. Terus habis itu ada Sarah. Sarah itu kayak cewek kalau dalam anim-anim itu cewek yang bukan sundere sih, lebih ke arah apa ya, sundere gimana gitu loh. Dia tuh kayak susah ditaklukin, malu-malu sendiri gitu. Tapi susah lah jelasinnya, sundere, sundere kuder gitulah dia itu. Terus yang terakhir ada Hitomi, yaitu penjaga perpustakaan, cewek yang bertanggung jawab penjaga perpustakaan. Nah, untuk game Quickie Love Hotel Story ini, basic ceritanya gini. Orang tua lu itu punya hotel. Nah, hotelnya itu mau dijual karena diambang kebangkrutan gitulah, kayak udah enggak ada yang mau ngunjungi lagi, terus enggak ada yang ya mau ngunjungin lagi lah gitu loh. Udah sepi. Nah, lu sebagai anak pertama dan anak satu-satunya dalam keluarga itu dibilangin sama orang tua lu. Terus lu bilang gini, let me handle the hotel gitu, biarkan aku saja yang menangani hotelnya. Nah, hotelnya itu lu rubah jadi Love Hotel gitu. Jadi hotel ya buat enak-enak gitulah. Itu lu ubah jadi kayak gitu. Terus di sini untuk main story sama set story itu enggak nyambung sama sekali, sumpah. Menurut gue ya, dalam game Quickie Love Hotel ini, untuk lu jaga hotel itu hanya sebagai pekerjaan dan hanya sebagai mendapatkan uang. Itu doang sih menurut gue. Hanya mendapat kayak lebih ke arah mini gamenya. Terus untuk PDKT untuk cewek itu beda lagi gitu loh. Kayak lu harus ke tempat ini PDKT dengan dia, tempat ini PDKT. Jadi gak ada sambung menyambungnya sama sekali dengan lu jaga hotel lu gitu. Makanya kayak kurang ngeh gitu lah aku pertama kali main game ini. Tapi bagus sih, tetap bagus dari penilaian grafik. By the way, game ini tuh ambil tema aja Jepangan ya, walaupun nanti teksnya dan lain sebagainya tuh pakai bahasa Inggris. Tapi game ini pakai tema Jepangan gitu. Suasana Jepang, terus lu sebagai anak kuliahan yang ngekos sendiri dengan sahabat baik lu bernama Reika tadi. Nah, di sini game ini sayangnya dia enggak bisa di rollback. Yang kayak tadi yang gua bilang harus pakai mouse biar bisa di rollback. Tapi untuk di game ini enggak bisa. Itu yang kurang puas. Jadi lu harus benar-benar hati-hati kalau mengambil keputusan dalam game ini. Kalau lu ambil keputusan yang salah, udah break, lu enggak bakal dapat apa-apa, enggak bakal dapat scan juga, enggak, dan lu bakalan marahan gitu sama si heroin yang pengen lu kenain tadi. Gua pernah nih main game ini. Terus kan setiap heroin itu punya sifat bawaannya masing-masing, punya fetishnya masing-masing lah gitu. Contoh nih ya, tadi kan gua udah sebutin kayak Laura atau Profesor Balmon, dosen lu sendiri. Nah, si Laura ini sifatnya dia itu, fetishnya dia itu suka BDSM. Nah, ketika lu kayak ngomong ke dia secara romantis, dia malah gak suka. Dia malah nolak lu secara mentah-mentah. Itu yang gak enak. Anjir, gua kayak gak dihargai. Terus lanjut nih ya, kayak Sarah nih, lu ngomong ke dia romantis, dia bakalan malu-malu, tapi lu bakalan gak dilepasin. Tapi kalau lu ngomong soal kekerasan sama Sarah, sebagai kan dia kan suka main sepak bola dan sebagai kapten tim, dia tuh kayak bingung gitu loh gua. Sifatnya dia tuh kayak sunder tapi bukan sunder, kuder tapi bukan kuder, yandere apalagi bukan lah. Makanya
susah naklukin dia. Paling susah menurut gua tuh naklukin Sarah di sini dalam game ini. Terus paling gampang di sini yang ditaklukin tuh Satomi ya. Satomi tuh yang tadi gua bilang penjaga perpustakaan, dia itu paling gampang banget ditaklukin. Karena apa, dia itu kayak cewek kuper, kudet dan cewek rumahan gitu, tapi dia gampang banget ditaklukin dengan embel-embel kayak lu suka dia. Terus itu aja udah menunjukkan gitu loh gampangnya dia gimana. Di sini juga di dalam game secara garis besar ada berapa ya? Ada kinky, terus ada romance, ada hardcore. Terus hardcore itu kayak yang sekelas BDSM dan lain sebagainya ya. Terus ada kayak kayak yang suka romantis gitu. Yang suka di tempat publik gitu loh. Terus yang suka wibu-wibu juga, yang suka berhayal gitu. Ada 4 pokoknya di sini genre utamanya. Dan itu setiap karakter juga memiliki salah satu itu tadi apa? Sifat-sifat tadi gitu. Jadi di sini secara enggak langsung menurut gua ya, developernya tuh menunjukkan cara menaklukin gadis ini tuh lu harus jadi orang yang kayak gini. Cara menaklukin gadis yang ini lu harus jadi orang yang kayak gini. Gitu sih kalau menurut gua. Dan untuk grafik kan ini dibungkus dengan 2 dimension, tapi untuk gitu scan-nya itu tuh ada kok, ada videonya dan bergerak gitu loh. Bukan gambar, bukan hanya sekelas gambar gitu doang. Asik banget main ini, dan lu juga bakal belajar gimana cara ngatur keuangan dalam hotel juga. Asik banget untuk Quickie Love Hotel Story ini. Oke, tadi kita udah bahas ya 5 game tadi. Yang di part 2 ini yaitu yang pertama Corruption. Nah, yaitu game yang menyuruh lu untuk mengorupsi orang-orang di sekitar lu. Game laknat. Udah laknat, tambah laknat lagi karena scan-nya gua kurang cocok dan untuk segi grafik dapat cuman kurang aja lah. Terus yang kedua Summertime Saga, yaitu lu jadi bocah yang ditinggal oleh ayahnya dan lu menjadi bocah bejingan ya. Itu bagus banget dari grafik untuk 2 dimensi, bagus banget. Dan story-storynya juga bagus banget sih. Terus habis Summertime Saga ada nih next, yaitu Harem Hotel. Harem Hotel tadi untuk story-nya memang kamu di situ terserah. Kan kamu kan jadi pemilik hotel. Tapi ya untuk story side-side-nya bagus banget sih. Tapi yang pertama yang gua agak enggak suka emang kayak apa ya, ada genre slave-nya tadi. Terus rape, terus habis itu by the way di game itu juga tadi gua lupa nih, ada genre kayak omongan kasar, maksudnya menghujat kasar gitu loh, kayak bitch terus dan lain sebagainya gitu. Gua kurang suka sih, secara pribadi gua kurang suka, tapi enggak tahu ya. Itu ya sedikit clue lah. Terus abis Harem Hotel tadi ada Lucky Paradox. Lucky Paradox bagus banget menurut gua, game yang bagus banget lah. Udah itu bagus gitu doang sih. Gak sampai speechless, bagus banget sih. Terus yang terakhir nih ada Quickie Love Hotel Story. Mungkin itu dulu nih game-game yang di part 2 yang bakalan gua bahas. Dan so stay tune terus sih. Gua bakalan the next minggu depan nih, gua gak tahu bakalan bahas apa, clue-cluenya apa. Tapi walaupun nih game-game yang bakalan gua bahas di part 2 ini hanya terbatas, hanya cuman 5, tapi gua ada satu bonus game yang bakalan gua bahas habis ini. Entah itu game dewasa atau bukan, jadi stay tune terus di Inspiradio, di Pro Gamer, be a pro.

0: Mila, kamu kapan mau nyusul papa? Kamu harus terus kuliah kamu. Jangan terlalu lama menunda, Mila.
1: Iya.
0: Kamu.

0: Hai Mas, happy birthday ya. Sorry banget aku telat ngucapinnya.
1: I love you Bas, I love you so much.
2: Dan kalau kalian sudah tahu mempunyai potensi itu, kalian harus bisa mengontrol diri kalian, gitu ya. Oke, kita langsung saja. Untuk penilaiannya nanti, saya akan berikan sebuah

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Punya motivasi hidup yang tinggi.
2: Always berpikir positif.
3: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih pada tim kesehatan
1: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dari dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
4: Cut. Salah.
5: Keliru, Cuk.
4: Pandemi ini bakalan berakhir.
6: Pandemi ini berakhir. Amin.
2: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
6: Dan kami juga siaran di rumah aja.
7: Inspiradio.
1: Radio.
8: Inspiradio.
1: Well, Inspiradio.
6: Inspiradio.
5: Inspiradio.
9: Inspiradio.
2: Inspiradio.
4: Inspiradio.
9: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa batas.
11: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspirado. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: 3, 2, 1.
1: Hi there, this is RJ Zao.
2: This is RJ Serboy.
3: Hi, I'm RJ Jun.
4: This is RJ Ivan.
5: We have ignition, strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
6: Keinginan tertentu tentang kencan gitu. Beberapa orang menganggap ghosting jadi cara menemukan orang yang ditakdirkan untuk menghabiskan hidup bersama dan melihat kehidupan kencan sebagai penelusuran menemukan pasangan ideal. Mereka tidak percaya bahwa hubungan bisa tumbuh atau berubah atau ketertarikan semakin dalam seiring waktu. Mereka tidak memiliki mindset berkembang tentang asmara gitu. Iya, karena memang ada cara kerja otak kita gitu ya, yang apa ya, yang secara natural dan alami, bahwa sebenarnya otak kita itu apa ya, terlalu fokus untuk informasi yang menegaskan keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Misalkan nih, apa ya, jika kita menjalin hubungan gitu, kita percaya bahwa sebelum kita menjalin hubungan, kita percaya bahwa orang ini akan tertarik kepada saya, atau orang ini akan

naksir kepada saya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang membuat otak kita berpikir bahwa apapun balasan dia itu akan diterjemahkan oleh otak kita untuk sebuah ketegasan bahwa keyakinan kita yang sebelumnya itu benar gitu. Jadi memang ada apa itu namanya? Memang ada bagian yang memang titik oleh otak kita gitu. Ini lagunya apa ini? Kok enggak ada?

0: radio streaming paling oke. Dimana lagi kalau bukan di
1: Inspiratio.
2: Kepat atau tidak, dokter juga akan melakukan evaluasi psikologis untuk memeriksa dengan seksama pikiran, perasaan, pola perilaku, dan riwayat keluarga. Evaluasi psikologi juga mungkin termasuk tes psikologi tentang kepribadian seseorang dan bagaimana pikiran orang tersebut mengenai keinginan bunuh diri, menyakiti diri sendiri dan orang lain. Terus kemudian memeriksa gejala-gejala lain yang terkait dengan gangguan kesehatan mental. Ini biasanya riwayatnya atau gangguan kesehatan mentalnya itu direkomendasikan dari psikolog atau psikiater.

Jadi itu pemeriksaan yang seperti ini perlu dilakukan karena dalam kehidupan sehari-hari, psikopat bisa saja tampil normal dan tak menonjol. Mereka bisa memiliki profesi tetap selayaknya manusia normal, namun tidak memiliki tanda-tanda yang mencurigakan ke arah gangguan kepribadian. Dan sebaiknya kalau kalian punya kepribadian-kepribadian yang agak mencurigakan, atau teman-teman kalian mempunyai kepribadian yang agak mencurigakan, tolong kalian harus waspada, begitu. Oke. Seperti itulah. Seperti itulah kita membahas, atau saya membahas tentang psikopat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya bisa langsung ke series kedua kalau memang waktunya nggak cukup seperti itu. Nah, karena ada beberapa orang yang memang konsultasi kepada saya, atau beberapa orang yang memang bertanya kepada saya, maka saya akan langsung jawab di segmen yang terakhir ini. Dan buat kalian juga yang kalau ingin curhat dan ingin konsultasi, bisa langsung saja ke @inspiradio.id. Kapan lagi kalian bisa curhat gratis dan konsultasi gratis, dan apalagi berbagi informasi kepada kita atau kepada saya yang bisa langsung dibacakan dan bisa langsung mendapatkan jawabannya, yang walaupun jangan berekspektasi terlalu tinggi untuk mendapatkan jawaban yang terlalu akurat, begitu ya. Karena memang masalah kesehatan mental ini bukan masalah yang sepele, yang hanya bisa dicari di internet seperti itu. Ya, masalah kesehatan mental ini memang perlu dipelajari lebih dalam seperti itu. Dan ada beberapa teman-teman yang memang bertanya tentang psikopat ini, begitu. Namanya akan saya rahasiakan, karena memang untuk menjaga nama baik kalian ya, untuk menjaga identitas kalian, kalian namanya saya samarkan. Dan yang walaupun kalian bisa DM atau bisa direct message ke WhatsApp saya, langsung aja direct message untuk mendapatkan atau untuk berkonsultasi langsung mengenai psikopat ini, begitu. Yang pertama dari Fulan. dari Fulan. Sebentar. Yang pertama dari Fulan. Oke, yang pertama dari seorang yang tidak bisa saya sebutkan

0: Oke, kembali lagi bersama gua RJ Doncan di sini. Yang tetap setia menemani kalian ya, sobat inspiratif. Aduh, menemani setia lagi. Gua setia enggak mungkin lah. Oke, tadi kita udah bahas ya pembahasan semuanya dari game-game haram untuk bocil part kedua ini. Gua udah bahas ya kelima-limanya tadi. Nah, gua tadi kan sebelumnya janji nih ada satu game bonus yang bakal gua bahas lagi. Nah, game apakah itu? Yaitu game sama sih sama game dewasa. Kenapa gua jadiin ini bonus? Karena gua tadi pas mau masukin ini ke list kok jadinya kurang sip ya. 6 list. Jadi kurang jangkep gitu. Ganjil kan lebih bagus daripada genap. Ya udah, ini gua jadiin bonus aja. Nah, game yang keenam ini berjudul ini nih. Mana tadi? Nah, Monolith Bay. Ini tuh masih beta banget sih game-nya, tapi bagus sih menurut gua game Monolith Bay ini. Game Monolith Bay ini apa ya? Sama kayak kamu main game Seven Sin dari Sims, The Sims Seven Sin. Itu kamu full control, maksudnya full control body buat MC-nya sendiri. Tapi ini emang gamenya tuh gua saranin ya, jangan mainnya di kayak prosesor-prosesor yang Intel Pentium, Inside dan lain sebagainya. Paling bagus nih gua saranin main game ini tuh di prosesor minim lah, minim Core i3. Terus VGA-nya juga 7 berapa itu lupa gua. Ya pokoknya 7 ke atas itu loh, 700 berapa itu lupa gua. Gua saranin sih mainnya di situ. Karena apa sih? Game ini lumayan berat loh, game ini lumayan berat karena full control banget. Apalagi versi beta aja udah seberat ini. Nanti kalau udah jadi gamenya itu gimana? Nah, itu yang masih jadi pertanyaannya gitu loh. Untuk game ini sendiri storyline-nya itu kamu masih usia-usia remaja, memiliki seorang kakak, tapi kamu di sini kayak dihantui oleh sesuatu, nggak tahu apa gua di sini. Pokoknya di sini digambarkan kayak lu dihantui sesuatu gitu loh. Entah itu orang jahat atau apa gitu loh. Pokoknya pertama kali main, ya kan biasanya kan kalau orang Inggris atau orang Barat sana kalau bikin cerita kan tiba-tiba di tengah, terus penjelasannya nanti di akhir-akhir. Nah, ini belum ada penjelasan nih karena masih beta. Tapi secara garis besar di sini orang tua lo itu diserang sama orang jahat, nggak tahu hilang ke dimensi mana. Terus di sini lo itu harus apa ya, bisa nyelamatin orang tua lo gitu dengan cara lo ke rumah kakek lo. Nah, kakek lo ini kayak tahu lah orang tua lo itu di mana gitu. Dan lu juga di sini full control buat MC-nya. Lu mau bergerak kayak gimana bisa. Ya sama kayak game Seven Sin dari The Sims. Nah, sama kayak gitu, tapi kan kalau The Sims Seven Sin itu enggak tergolong apa ya, hard banget, maksudnya kayak enak-enak scan-nya itu enggak hard banget gitu loh. Tapi kalau ini benar-benar hard sih. Untuk map-nya sendiri lumayan luas di sini, tapi lu di sini mainnya tuh kayak susah-susah gampang sih. Full control ceritanya masih nanggung. Gua pertama kali di sini ceritanya harus naklukin heroin itu ada 1 2 3, ada 5, tapi semuanya nanggung. Bajunya aslinya enak-enak scan-nya itu ada banyak banget, ada 10 di situ listnya, tapi dikunci semua. Karena apa? Masih public version dan beta juga. Versi 0.3.1. Nah, itu masih dini banget, masih poin 3 ya, masih di upgrade lagi. By the way, lo bisa dapat game ini secara gratis di itch.io. Udah susah banget anjir baca webnya. Bisa dapat gratis, dan ini ukurannya ya untuk versi beta yang kali ini masih 1 gigaan. Enggak besar. Ya, masih 1 giga. Kok 1 giga. 2 giga setengah ya. Cuman kecil banget. Untuk storyline gua belum dapat secara utuh, tapi secara garis besar ya tadi lo harus nyelamatin orang tua lo yang hilang entah di dimensi mana dengan cara lo hubungin kakek lo tadi. Nah, di rumah kakek lo itu, nah di situ baru ada heroin-heroin kayak yang pergi ke sekolah. Kayak heroin yang bisa ditemuin di sekolah, terus siapa namanya lupa gua. Terus habis itu tetangga lo sendiri, kakak lo sendiri, sister. Di sini entah kakaknya dia atau adiknya dia. By the way, di sini lo menjadi MC yang sangat-sangat lemah. Gak ada sistem-sistem kayak upgrade stats, terus kepintaran dan lain sebagainya, gak ada. Cuman emang di sini lo bertahap sesuai cerita gitu lo. Lo bisa kuat itu sesuai ceritanya. Dan lo bisa pinter juga sesuai ceritanya. Untuk dapetin uang di game ini, lo harus bekerja sebagai pizza delivery. Dan itu susah, sumpah. Apalagi lo main di grafik yang pas-pasan, ya yang pas-pasan gitu, sumpah susah banget. Terus abis naklukin heroin tadi, nah sampai situ gue paling gantung banget karena ceritanya, aduh kok nanggung banget gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, kita nggak bisa salahin developer dong, karena ini juga masih versi beta kan, masih versi uji coba. Dan di sini kalau nggak salah lo aslinya untuk upgradean ke depan itu bisa pindah map. Entah itu pindah map ke kota yang satu lagi itu bisa, tapi di dalam sini kan masih beta public version, jadi masih dikunci, tunggu updatean selanjutnya. Kalau nggak salah kemarin gua cek itu udah diupdate, tapi belum gua download sih karena belum sempet juga, dan terbatas juga waktu kemarin gua lagi sibuk kan, jadi belum sempet sampai download game ini. Dan platform gua juga masih kentang banget karena PC gua kemarin sumpah cok barusan meledak power supply-nya karena voltasenya gua turunin. Sumpah meledak kemarin. Jadi aku mainnya di laptop dan itu Intel Pentium dan itu enggak kuat. Untuk seumpama nih di dalam game-nya juga ada graphic setting. Nah, graphic setting ini kalau grafiknya bisa diubah semuanya. Ada basic, ada advanced apa itu lupa gua, enggak tahu gimana cara bacanya. Pokoknya gitulah. Nah, itu bisa nanti ada anti aliasing, tekstur, pokoknya sedetail mungkin bisa diatur di sini. Dari low, normal, high dan ultra. Gua kemarin coba di ultra, grafiknya bagus banget tapi nge-lagnya naudzubillah. Kesel sendiri gua sumpah. Untuk monolith buy itu kalau mau lihat lagi kayak scan-nya yang udah kita lakuin terus kita pengen lihat lagi scan itu nggak bisa ya, karena harus kembali ngulangi gamenya lagi karena ini game yang benar-benar berpatok pada cerita. Dan apa ya, di sini kayak nyari sesuatu aja itu ada diarahin, bukan kayak kita sendiri yang pengen gini terus kita bisa gini, nggak bisa, karena itu kita harus diarahin banget. Tapi nggak tahu lagi ya untuk next update-nya kayak gimana gitu, kurang tahu, masih belum pasti lah. Tapi hitungannya untuk game Monolith Buy ini, gua nebak ini bakalan jadi game yang benar-benar bagus, karena untuk pertama kalinya gua main game dewasa yang bukan simulasi dan bukan juga visual novel. Ini game yang ya samalah kayak game Seven Sin gitulah untuk dari segi permainannya, tapi kalau dari segi grafik beda jauh, lebih bagus ini karena lo bisa setting secara manual, lo setting sendiri dan lo bagusin sendiri, terserah lo, tergantung gimana kapasitas laptop atau komputer yang pengen dipakai. Setahu gua game ini juga bisa dipakai kan controller seperti joystick ataupun wheel yang kayak setir itu loh. Itu bisa karena salah satu misinya di sini, kerjaan yang ngantar pizza itu susah banget, jadi disaranin emang dari developernya pakai yang kayak setir itu tadi atau pakai joystick. Tapi ya gue dengan berusaha keras akhirnya bisa loh, padahal itu ngantar satu pizza dan itu gak dapat uang, anjir sumpah susah. Terus sex scan pertama kali itu sama saudara lu sendiri yang cewek itu, kayaknya ya itu heroinnya di sini, heroin utamanya. So ya gitu aja kali ya untuk Monolith Buy. Ya bagus sih gamenya, dari segi grafik bagus banget, tapi untuk segi cerita gue kurang puas. Mungkin ya karena masih update
1: dan masih beta,
0: dan itu masih jauh banget dari kata sempurna. Ini aja masih poin 3 ya, poin 3, poin 1. Jadi kita tunggu aja lah kelanjutannya. Mungkin gue bakalan ngasih tema tersendiri ya untuk bahas game Monolith Buy ini, entah kapan. Tapi insyaallah bisa gue ketika ini udah jadi game alpha. Dan walaupun itu beli, gue bakal beli, karena game ini bukan hanya, menurut gue sendiri ya secara pribadi, bukan hanya enak secara dilihat dari konten dewasanya juga, tapi secara gameplay juga game ini asik banget aslinya. Serius asik banget. Di sini lu juga bisa ngecraft sih, tapi ya kan versi beta ya, seperti yang gue bilang tadi, itu masih diarahin dengan story gitu. So, gue tadi udah bahas semuanya ya, game-game haram-haram untuk para bocil, terutama bocil-bocil FF. Apa sih kok malah tembus ke game lain? By the way nih, udah pukul 10 lebih 50 menit. Ya, kurang 10 menit lagi ya, RJ Doncan bakalan off air. Tapi ya tenang aja, untuk minggu depan nih RJ Doncan bakalan nemenin kalian. Dan juga gak perlu khawatir, setiap hari kalian bakalan ditemani sama RJ-RJ yang luar biasa banget, dengan program-program mereka yang luar biasa banget. Contoh nih, untuk kalian yang suka genre-genre horor, suka-suka cerita horor, ada tuh Ghost Station. Terus kalian yang suka hal-hal yang creepy, terus hal-hal yang masih konspirasi-konspirasi gitu, ada tuh Triple C. Untuk kalian yang suka dengerin orang ngobrol apalagi tentang anime, ada tuh namanya Link Start Podcast. Pokoknya banyak banget Inspiradio programnya itu ya. Jadi stay tune terus di inspiradio.id, www.inspiradio.id. Setiap hari bakalan ada RJ-RJ luar biasa yang bakalan nemenin hari-hari kalian biar gak suntuk, gak galau-galau terus. Jadi stay tune terus di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. See you, bye-bye. Sampai jumpa Jumat depan lagi bersama RJ Doncan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
7: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
7: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
7: Cut, salah.
0: Keliru, cuy.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
7: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
3: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
3: Radio?
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
7: Inspiradio.

0: kirim kirim salam atau butuh tempat sharing dan bisa dapetin tips tips Okim. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling Okim. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspire Radio.

membatasi atau mengendalikan diri dari game. Bahwa sebenarnya sejarahnya ya, game ini itu hanya untuk selingan ketika kita bosan begitu. Bukan jadi seperti sekarang, game itu jadi apa ya? Jadi kompetitif gitu. Ini sorry kalau misalkan saya ngomongnya juga agak belibet, atau misalkan saya lebih banyak diem karena saya juga sedang cari-cari bahan-bahan tentang kecanduan game ini. Sebenarnya tadi sudah saya simpan gitu ya bahan-bahannya, tapi tiba-tiba lampu mati.

terus kemudian baterai habis, ya udah hilang gitu. Jadi sekarang saya lagi nyari-nyari gitu. Tapi sebenarnya tadi saya melihat bahwa ada beberapa kasus tentang game online gitu. Tapi sebelum itu, saya mau bilang kepada kalian, terima kasih yang sudah mendengarkan, dan saya minta maaf kepada kalian yang mendengarkan, atau kepada RJ-RJ atau kru-kru dari Inspiradio yang mungkin saat ini saya tidak bisa maksimal gitu. Nah, ini dia. Ada kasus-kasus tentang kecanduan game. Sebenarnya sudah banyak sekali ya, dan mungkin kalian juga menemukan di orang-orang terdekat kalian, atau mungkin kalian sendiri yang mengalami kecanduan game. Karena memang dengan teknologi yang maju dan teknologi yang tinggi seperti ini, seperti zaman sekarang, itu membuat kita atau para pengguna media sosial atau para pengguna teknologi itu dimanjakan oleh beberapa fitur, bukan fitur ya, beberapa grafik, beberapa hal tentang game ini yang buat kita

0: ghosting itu orang akan merasa bahwa kepemilikan, harga diri dan keberadaan dan juga kebermaknaan itu akan terancam gitu ketika dia di ghosting. Nah, korban ghosting juga merasa tersiksa karena berada di situasi yang ambigu dan membingungkan. Rasa sakit hati yang dirasakan oleh korban ghosting sama seperti sakit fisik. Para psikolog dan profesional kesehatan mental sudah menggolongkan tindakan ghosting sebagai emotional cruelty atau kekejaman emosional gitu. Jadi kalau kalian gak ingin melanjutkan pendekatan ke tahap selanjutnya, sebaiknya hal tersebut dikomunikasikan agar tidak menyakiti psikologis orang lain gitu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa korban ghosting juga akan merasa tersiksa karena berada di situasi yang ambigu dan membingungkan. Karena rasa sakit hati yang dirasakan oleh korban ghosting itu sama kayak sakit fisik gitu. Nah, kalau kalian gimana? Pernah enggak jadi korban ghosting? Dan apakah memang benar-benar psikologis kalian sangat terganggu dengan korban ghosting ini? Ataukah malah kalian tidak merasakan apa-apa karena mungkin kalian sadar gitu ya tentang perilaku seseorang yang tiba-tiba menghilang begitu saja? Gimana? Kalau kalian punya pengalaman, bisa langsung kirim saja ke inspiradio.id karena semua yang kalian tuliskan di sana akan saya bacakan gitu. Nah, buat kalian-kalian juga, ini intermezzo dulu ya. Jadi buat kalian-kalian yang pengen mendukung saya, yang pengen
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
11: buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
11: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
13: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
11: Always berpikir positif.
13: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
11: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
13: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
11: Inspiradio.
10: Inspiradio.
14: Inspiradio.
15: Inspirasi tanpa
10: batas.
16: Hi Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspired.

0: Cinta tak lo, tapi
1: cinta pada teman, cinta pada saudara, dan cinta pada orang tua. Kira-kira seru nggak ya Valentine kalian? Kalau mau lebih seru, kirimkan foto-foto momen happy Valentine kalian bersama yang kalian cintai dan sayangi ke contact@kotabaturadio.com. Harus keren, gokil, dan kreatif. Sekali lagi, share atau upload foto momen bersama yang kalian cintai dan sayangi ke contact@kotabaturadio.com. Paling lambat tanggal 12 Februari 2016.
0: Untungnya apa ya?
1: Ada dapat pahala, berbagi senyum dan tawa, dan bisa dapetin hadiah juga loh. Ayo, tunggu apa lagi? Masih kurang jelas? Silakan tanya pada kru-kru KBR. Misal deh, kalau nggak ikutan, kami tunggu ya.

0: 11 lewat 20 waktu Indonesia Barat, masih ada sekitar 10 menitan lagi kebersamaan RJ Jul dan Mas Pukti dengan para sahabat inspiratif Kota Batu Radio ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol dua sesi singkat tentang penyakit skizofrenia, karena kebetulan Mas Pukti ini adalah mantan penderita skizofrenia, atau dia bilang
1: bukan mantan, Mas.
0: Bukan mantan ya, gimana, Mas?
1: Iya, penderita. Oh, karena enggak ada istilah mantan. Karena jika apa tetap dipesankan sama rumah sakit jiwa itu, ya, bisa kampuh. Itu loh, Mas.
0: Oke. Jadi harus tetap waspada ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, seandainya nih ada yang belum pernah tahu ya, belum pengalaman kayak Mas Mufti atau keluarga Mas Mufti gitu nih yang lagi dengar. Kira-kira gejala apa yang menunjukkan kalau dia itu udah ada orang itu mulai masuki menderita skizofrenia ringan?
1: Anu,
0: gejalanya
1: stres.
0: Stres ya?
1: Iya. Terus kedua, jadi gini, gila itu bisa menyerang siapa saja.
0: Oke,
1: itu bukan penyakit ya? Turunan.
0: Oke, bukan penyakit
1: bisa
0: turunan.
1: Bisa menyerang siapa saja, berbagai kalangan. Wong itu yang diserang pikiran kok.
0: Iya.
1: Tambah tinggi status orang kan pikirannya tambah banyak, tambah

0: potensi gede.
1: Oh, malah,
0: iya, iya. Iya, iya. Bahkan bisa ada yang bunuh diri itu kan, iya, tragis itu. Kan,
1: iya, iya. Nah, jadi stres itu, iya, adalah gejala
0: salah satu pemicunya. Terus ada istilah di sana defisit perawatan diri.
1: Apa itu? Apa itu?
0: Jarang merawat diri, jarang mandi.
1: Oh, sampean gitu banget ya. Jarang mandi, jarang cuci gigi.
0: Dulu.
1: Sekarang enggak, ya.
0: Iya, kan baru tahu sekarang gitu.
1: Oke. Iya ya,
0: defisit perawatan diri.
1: Itu udah tanda-tanda ya?
0: Iya.
1: Kalau orang malas,
0: tanda-tanda orang itu stres gitu.
1: Oke.
0: Kedua, harga diri rendah gitu, merasa minder,
1: rendah diri.
0: Terus minder, jarang bergaul kan gitu. Itu kan ya stres namanya.
1: Itu udah ciri-ciri ya.
0: Iya. Ciri-ciri. Kalau berkelanjutan malah bisa skizofrenia.
1: Nah, tadi Mas Muti bilang selain cara untuk menyembuhkannya, selain menghilangkan halusinasi, juga ngobrol sama teman.
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya apa sih ya perasaan yang didapat ketika udah sering ngobrol sama teman itu buat menderita?
0: Pikiran kan bebas, gitu. Itu kan terapi.
1: Okay.
0: Iya, kalau diem aja halusinasi masuk kan gitu. Itu logikanya kan gitu.
1: Nah, Mas Mukti ngobrol sama siapa?
0: Ya sama orang yang mau kan gitu.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Saya rubah. Dulu saya kan tertutup, pendiam kan gitu. Sekarang saya mulai rubah gitu. Saya berusaha nyari teman sebanyak-banyaknya. Masih sahabat sebanyak-banyaknya kan. Siapa yang mau kan gitu. Ya sulitnya di zaman sekarang orang semakin individualis dan gitu.
1: Jadi apa? Pilih-pilih lah gitu. Ngobrol,
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Kalau zaman sekarang ya.
0: Saya nggak malu, saya apa? Saya ngomong ke semua orang, saya ini skripsi nggak apa-apa.
1: Iya.
0: Saya nggak apa-apa.
1: Iya.
0: Gitu. Apa ya? Jangan dijadikan skizofrenia itu aib gitu loh.
1: Karena kalau ditertutup malah akhirnya penyembuhannya agak sulit,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya. Hidup normal aja kan gitu. Hidup cuma sekali, pendek kan gitu. Kan gitu. Itu fase kehidupan kan gitu. Kita harus bisa balik, move on katanya.
1: Okay. Jadi ingat lagunya Hello ya, Move On, ada nggak ya di koleksinya? Okay, jadi buat para penderita, buat para siapapun sih ya, siapapun gitu, kalau mungkin tahu ada orang yang mulai jarang merawat diri gitu, jarang mandi,
0: iya,
1: itu pakai baju kotor, itu,
0: iya,
1: itu ya,
0: iya, defisit perawatan diri,
1: defisit perawatan istilahnya,
0: terus harga diri rendah, dan gitu.
1: Itu tadi yang kedua Mas, yang pertama menghilangkan halusinasi di dalam diri, kemudian dua ngobrol sama teman,
0: iya,
1: yang ketiga
0: aktivitas kerja.
1: Oke, jadi jangan
0: mulai menyapu rumah, merapikan kamar kan gitu.
1: Mas, ini sorry aku cerita tentang zaman dulu ya, tapi sampean jangan tersinggung ya.
0: Iya.
1: Jadi gini, waktu dulu Mas Mukti ini hidup dengan ibunya, sekarang udah almarhum, satu rumah, dan jujur dekat dengan keluarga mereka. Jadi kadang-kadang ke sana, dan terus terang memang yang diceritakan Mas Mukti ini benar, kalau waktu itu dia defisit perawatan diri, termasuk ngerawat rumahnya juga defisit. Jadi bukan dia sendiri yang jarang mandi apa bagaimana begitu, pakai baju juga sembarangan, tapi juga rumahnya juga kurang bersih gitu. Dan pernah suatu saat itu terjujul bawa teman-teman ke sana, kita ngepel bareng gitu. Tapi ya seminggu lagi sampahnya udah berserakan lagi ya kan? Ingat enggak?
0: Iya.
1: Kayak gitu ya.
0: Tikusnya banyak.
1: Tikusnya banyak. Waktu itu istrinya terjujul enggak percaya. Kalau dia diri gini, istri
0: karena kan gini, Mas. Sejak kecil hidup enak kan.
1: Oh,
0: gitu. Jadi ya enggak hidup enak apa?
1: Ah, ya pokoknya
0: apa? Terus kos itu kos kan hidup bebas Mas kan.
1: Kurang
0: gitu.
1: Ada iya, tanggung jawab ngerawat
0: kan. Iya.
1: Oh. Waktu itu gini Mas, istri RJ Jul kan ada tikus di rumah. Terus dia kan lebay lah. Oh, gitu. Terus RJ Jul cerita, "Tahu enggak kamu kalau di kamar orang tuanya Mas Mukti itu bahkan tikus berseliweran. Itu dia nggak percaya dia.
0: Betul.
1: Terus kan tak ajak waktu itu kan misalnya. Betul. Akhirnya dia baru percaya terus langsung itu bersih-bersih itu ya.
0: Iya betul.
1: Tadi kalau bisa ya seandainya kita mungkin sudah agak-agak stres sedikit gitu dan mulai defisit perawatan cepet-cepet.
0: Iya.
1: Kegiatan yang banyak, merawat diri, merawat rumah gitu Mas ya.
0: Iya. Sebelum terlanjur berat. Sebelum
1: terlanjur berat ya.
0: Iya. Gitu ya. Kan semuanya enggak tahu bahwa tahu-tahu kan jadi berat yang gitu. Jadi meledak kan.
1: Ada enggak teman Mas Fuki yang spesial selama dirawat? Dekat atau pokoknya baik lah walaupun mungkin nggak tahu nyambung apa nggak nyambungnya ya tapi sampai sekarang
0: banyak cuma lost contact gitu rata-rata yang di Malang aja yang saya kunjungi gitu naik lain daerah lost contact
1: jauh ya soalnya ya dan mereka kabarnya gimana mas sekarang
0: ya tetap rajin apa rajin kontrol gitu loh minum obat gitu loh
1: Jadi ada ini ya ada semacam ikatan sesama alumni gitu ya
0: iya
1: ikatan iya, alumni
0: iya
1: oke okay, iya. Okay, mas ini sepertinya waktunya juga sudah mau habis mungkin cuma dapat satu lagu lagi yang bisa kita putar Edjil pengen apa ya Mas Mukti pesan ke teman-teman ke sahabat Inspiratif Kota Batu Radio dan menyampaikan harapan-harapannya.
0: Iya, harapannya itu tolong penderita skizofrenia atau orang gila itu jangan dikucilkan.
1: Oke, gitu ya.
0: Mereka juga manusia, Mbak. Mereka juga manusia, Mas. Gitu. Apa kisah masa lalunya kan kita nggak tahu.
1: Jadi apa ya di tetap di
0: harus ada kepedulian gitu. Termasuk yang di jalan-jalan itu gitu
1: kalian di jalan-jalan nyikapinya gimana mas misalnya pemerintah atau siapa gitu
0: ya sederhana aja dikasih makan kalau mereka lapar
1: atau diangkut gitu ke RSJ atau bagaimana
0: ya diambil sama Satpol PP kan
1: dinas apa itu dinas sosial atau apa
0: iya gitu. Kan saya udah merasakan sendiri loh itu kasihan itu ya, yang di jalan-jalan itu dibuang keluarganya semua nggak ada yang peduli
1: betul lah kan akhirnya malah sulit sembuh ya
0: bukan sulit sembuh aduh kan kasihan mereka sampai gali tong sampah karena lapar itu kan naluri orang gila aja ya bisa lapar kan gitu
1: Oke, mudah-mudahan harapannya Mas Mukti tentang kepedulian sesama terhadap penderita ini bisa diwujudkan gitu ya.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Benar. Kan dunia nggak ada yang sempurna. Sempurna itu rokok.
1: Sempurna itu.
0: Kan gitu.
1: Oke, okay, Mas terima kasih kehadirannya. Terus ini nih tadi ada teaser sedikit Kota Batu Radio itu sekarang lagi ada foto kontes yaitu mengajak para sahabat Inspiratif semua untuk mengirimkan foto dengan orang-orang yang disayangi, entah siapa itu, entah anak, entah istri, entah teman, entah apa ke Kota Batu Radio. Mas Mukti ikutan dong.
0: Iya,
1: ya, saya kan suka foto-foto kayaknya.
0: Iya, saya kapan-kapan
1: bikin kirim ya.
0: Online lagi.
1: Kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan. Iya. Mungkin ngobrol masalah yang lain bukan skizofrenia lagi. Iya. Siapa tahu mungkin pekerjaan Mas Mukti sebagai pemborong gitu.
0: Saya developer. Bukan pemborong, tapi ikut
1: pemborong.
0: Pemborong gitu.
1: Gitu ya.
0: Dikit-dikit ngerti.
1: Iya, siapa tahu berikutnya udah jadi pemborong gitu Mas.
0: Amin.
1: Amin. Ya.
0: Okay. Ini doa dari seorang sahabat.
1: Ya.
0: Semoga pendengar semua mengaminkan gitu.
1: Ya, amin. Ya. Mudah-mudahan Mas Mukti maju terus dan bisa beraktivitas seperti orang-orang kebanyakan ya dan harapan-harapannya bisa dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Sebuah lagu terakhir dari Glenn Fredly featuring Monica dan Is Payung Teduh dengan Filosofi dan Logika menjadi penutup di sesi pagi menjelang siang ini ngobrol bareng dengan salah satu penderita skizofrenia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap inspiratif selalu.

0: Disuruh ngeliat kadal, berarti kan gitu ya.
1: Iya. Lah, lu suka-suka aja lihat pemeran utama yang slime.
0: Tapi kalau dilihat enakan ngelihat slime loh daripada kadal. Lu milih lihat slime atau ngelihat goblin?
1: Nggak tahu sih, kayak ogre atau
0: Tetap
1: yang menyerupai manusia sih ogre. Jadi kayak pilih lebih ogre.
0: aku lebih
1: Lebih suka monster yang kayak lebih menyerupai manusia. Kayak
0: oke
1: DPR.
0: oke oke
1: Oke, anime selanjutnya yaitu
2: Pink Starter.
1: Yo, what's up, my man? Yang masih pakai BBM sana sana sana. Kita yang udah pakai WhatsApp langsung masuk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali lagi di Link Start
0: Podcast.
1: Jatuh.
0: Sorry.
1: Link Start
0: Subeteno Hito.
1: Lu bagian podcast
0: yang enggak dong, yang enggak dong.
1: Oh, gitu-gitu. Ntar ini love enggak sih?
0: Ini enggak apa-apa udah.
1: Oh iya. Link Start
0: Subeteno Hito
1: Podcast. Kembali lagi di duo jomblo. Saya jomblo dan dia duo. Kali ini kita akan bakal membawakan anime ya. Oh, terlalu masuk ya. Kita apa? Kita jalan-jalan dulu.
0: Membawakan anime ya, iya dong. Namanya juga podcast anime, anjing.
1: Kan habis Idul Adha kan kemarin. Gimana, lu dapat daging enggak?
0: Dapat. Tapi kan aku karena enggak suka ya. Karena enggak suka aja.
1: Aku dapat sih, kemarin bikin burger.
0: Nah, apalagi nih?
1: Ya, bikin burger aku kemarin. Burger, roti, terus selada, tomat, sama saus. Tapi dagingnya aku ganti babat.

0: Tapi
1: petinya, peti babat. Peti
0: babat. Ya kayak karpet loh.
1: Iya tahu tahu.
0: Terus, mubazir.
1: Itu kayaknya kalau ditulis di menu lucu loh ya.
0: Iya.
1: Ya, burger babat.
0: Burger pet.
1: Jadi kalau kalau kita ke apa, ke tempat beli burger lah. Jadi kayak burger sapi kan ada.
0: Iya. Yeah.
1: Burger telur.
0: Ya.
1: Terus kalau di jalan-jalan tuh biasa dicampur-campur burger ayam plus telur, nah gitu-gitu. Ya, jadi
0: keju
1: tumpuk
0: plus keju, gak gitu.
1: Ekstra keju.
0: Ya.
1: Bawahnya ada burger babat. Ini si, apa oh, anjing?
0: Enggak, jangan dikasih burger babat, ditulisin aja secret menu.
1: Terus waktu kesana, wah ada secret menu, sejak kapan ada secret menu di sini? Tanya ke penjualnya, penjualnya bilang ya habis Idul Adha kemarin.
0: Habis Idul Adha kemarin.
1: Langsung paham, woy, saya paham apa secret
0: menu. Apa ini menu. Burger? Isinya apa?
1: Cingur. Oh,
0: rahasia.
1: Cingur.
0: Rahasia. Enggak, rahasia dulu. Ntar baru beli.
1: Tapi burger isi cingur, isi apa? Kik, apa? Kikil.
0: Kikil.
1: Kalau cingur itu apa?
0: Cingur ya lidah. Bibir, sorry, bibir.
1: Gak tahu sih aku. Cuman kan
0: cingur kan kayak congor gitu.
1: Loh iya. Ya berarti hidung banget. Hidung bukan.
0: Eh cantik. Apa hidung?
1: Tapi kalo beli burger patty-nya tuh kikil. Tahu kikil gak? Dikunyang habis-habis. Itu lucu banget pasti ya. Coba bikin.
0: Ya ntar kak. Itu secret menunya McD.
1: Kalau aku sih gak ada yang kikil ya. Tapi aku tiba-tiba kepikiran gak? Kan kemarin kita gathering ada Russian roulette. Kita
0: Russian
1: bikin
0: roulette.
1: Jelly.
0: Jelly pakai apa? Pari.
1: Pari. Sama.
0: Susu, coklat.
1: Ya, pokoknya ada yang enak, ada yang enggak. Terus gimana kalau kita bikin Russian roulette lagi waktu gathering, tapi pranknya itu kikil, gimana tuh?
0: Ya, kikil ceruan gak gitu.
1: Tapi jangan-jangan orang pada suka lagi. Karena aku gak suka gitu maksudnya.
0: Ya, membangkitkan apa fetish mereka mungkin.
1: Apa sih?
0: Oh, ternyata aku suka nih makanan kayak gitu. Oh, iya.
1: Tapi lu, kalau lu sendiri suka gak itu kikil?
0: Ya, suka-suka aja sih. Kalau dibikin rujak. Kalau burger ya.
1: Bikin burger kayaknya lucu ya.
0: Roti ketemu kikil. Absurd cu.
1: Coba kalau bikin burger, ada yang isi telur, ada yang isi kikil kan. Gimana? Bagus gak? Kita gathering Oktober sih. Semoga ini PPKM kelar lah ya.
0: Katanya sih PPKM
1: kalau dulu kita, kalau dulu mau ngadain gathering, ya semoga COVID kelar lah ya. Tapi sekarang, bodo amat. Yang penting gak ada PPKM, mah COVID mau apa.
0: Katanya sih PPKM itu kan diperpanjang kan. PPKM diperpanjang sampai dalang pembunuhan Munir ditemukan.
1: Waduh.
0: Kita butuh mixer.
1: Aduh. Gak ada mixer, gak ada yang mengalihkan perhatian ini. Oke, boleh kita ngomongin yang lain gak?
0: Boleh.
1: Jadi udah bodo amat lah kalau masih COVID atau enggak. Yang penting kalau gak ada PPKM kayaknya kita bisa ngadain acara ya. Apalagi kita udah vaksin kan ya?
0: Ya, kita udah vaksin.
1: Panitianya udah vaksin.
0: Kok
1: lu ketawa sih ini? Kita tongkrongan Sinovac.
0: yang mau ikut gathering harus Sinovac.
1: Kalau Astra bayar.
0: Kalau
1: ya?
0: Astra apa?
1: Kita itu? Kita kenakan ekstra biaya nanti kalau ada.
0: Ekstra biaya. Buat apa? Buat toleransi lah.
1: awalnya kita berencana kalau anak yang vaksin Astra nggak boleh ikut sebenarnya ya. Tapi ya udah sih kalau memang pengen ikut gak apa-apa tapi ada biayanya gitu ya. Soalnya kita tongkrongan Sinovac mau gimana dong.
0: Tongkrongan Sinovac. Astra gak boleh.
1: Boleh tapi nanti ada tambahan biaya gak tahu berapa sih. Cuman
0: ada buat apa? Biaya toleransi aja.
1: Lucu kali ya kalau itu beneran terjadi gitu.
0: Toleransi
1: ya.
0: Antar vaksin.
1: Toleransi antar vaksin.
0: Iya.
1: Kalau itu benar-benar terjadi di tongkrongan kayaknya lucu. Ya. Jadi kita waktu nongkrong tiba-tiba ada teman lama lewat, lihat tuh si anak Astra. Gayanya sok-sokan gitu ya. Tapi yang pasti dari panitia yang belum vaksin akan vaksin sebelum acara, ya kan? Bukan karena kebal COVID, cuman biar lancar aja kalau ngadain acara. Misalkan nanti ditanya ada vaksin nggak nih, semuanya ada kan, enak panitia ya. Nah, itu aja.
0: Vaksin nah, butuh sih.
1: Kira-kira kalau yang datang diharuskan nggak? Enggak ya, nggak usah. Kita bukan
0: diharuskan
1: pemerintah.
0: Kecuali pendukung jaring.
1: Nggak usah lah. Kalau kita ngadain acara dia diharuskan punya surat vaksin tuh kayak kayak apa ya? Ya janganlah.
0: Terlalu kapitalis.
1: Kan kita bukan anggota pemerintahan, jadi. Iya.
0: Kita
1: nyawanya. Nggak tahu sih, tapi nanti mungkin kita rapat panitia kali ya.
0: Iya, rapat.
1: Yang pasti panitia udah vaksin.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kalau bisa peserta vaksin tapi sunnah. Oke, teman-teman yang non muslim, sunnah itu adalah tidak diharuskan. Tapi kalau sudah
1: ada,
0: sudah
1: bagus.
0: Ada, itu lebih baik ya.
1: Kalau tidak ada, ya sudah.
0: Ya sudah.
1: Kalau mubah? Kalau mubah apa? Ayo.
0: Kalau mubah dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan lebih baik.
1: Enggak dong.
0: Apa?
1: Itu makruh.
0: Oh, makruh.
1: Kalau dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan lebih baik, itu namanya makruh. Mubah itu tidak dilakukan boleh, dilakukan boleh, boleh oh, doang.
0: Ya kayak merokok itu. Oke, kita bahas rokok.
1: Haram.
0: Oh,
1: rokok haram, haram loh tuh. Udah, makanya aku berhenti ngerokok.
0: Iya, karena.
1: Kita terakhir mabok kapan ya? Habis ngomong berhenti merokok.
0: Pas pengajian deh kayaknya.
1: Waduh, oke. Okay. Jadi kita emang udah gila. Jadi kita ngapain nih sekarang ya? Anime
0: bahas
1: sudah
0: anime
1: pasti.
0: Karena Linstart dong. Karena Linstart. Bahas anime original Netflix. Jadi anime buatan Netflix. Kan teman-teman cuma taunya anime itu wah buatan Jepang nih kayak gitu loh, buatan studio Madhouse, studio Din, studio apa kayak gitu. Kalau buatan Netflix kan teman-teman mungkin ada yang pernah nonton tapi nggak tahu. Nah, kita akan membeberkan anime apa saja yang original Netflix.
1: Maksudnya kayaknya bukan itu deh, kayaknya ya kayaknya.
0: Gimana?
1: Kayaknya studionya ya tetap buatannya ini itu, ya kan? Tapi tayang perdananya Netflix, tayang perdananya, bukan TV Jepang.
0: Oh, iya. Yeah.
1: Tayang perdananya original di Netflix. Jadi di tempat lain enggak ada.
0: Ya, di Samehada enggak ada.
1: Aduh, ada sih itu, tapi tapi bukan perdana, maksudnya yeah. Gitu. Kan kalau misal di Netflix tuh ada Nanatsu no Taizai, ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Tapi itu bukan original Netflix karena sebelumnya udah ada. Netflix tuh cuman apa ya? Cuman naruh di situ doang.
0: Pansos.
1: Enggak. Ya cuman biar laku doang.
0: Ya salah satu investor lah, kayak gitu. Investor nah, di anime itu.
1: Original Netflix nih maksudnya tayang perdananya ya di Netflix itu. Nah, kayak misalkan nih di luar anime ya, ada apa WandaVision, ada juga
0: Loki,
1: ya kan? Ada Captain America, Winter Soldier and Falcon.
0: Ya.
1: Nah, itu kan
0: 50 Shades of Grey.
1: Itu enggak, itu bioskop, oh, enggak, itu bioskop bangsa. Oh, iya. Nah, original Netflix tuh yang barusan tuh itu karena di bioskop enggak ada. Ya kan? Di platform lain enggak ada itu original Netflix-nya gitu. Sebenarnya yang mana itu sebenarnya juga Marvel kan ya?
0: Yeah.
1: Marvel Studios. Nah, gitu. Nah, paham ya?
0: Paham.
1: Pintar. Yuk lanjut.
0: Jadi anime yang kita sebutkan nanti ini enggak bisa dipakai buat Netflix and chill. Tahu enggak lu?
1: Enggak.
0: Istilah itu?
1: Enggak.
0: Netflix and chill.
1: Nongkrong, chill.
0: Ya, ya, chill.
1: Netflix and chill. Chill.
0: Ya. Ah, enggak tahu. Bukan anak Jaksel sih.
1: Jangkrik. itu apa?
0: Ngentot.
1: Buangs. Ngomongnya santai ngentot. Gitu doang bangsa. Kita belum ngurutin nih yang mana dulu. Kalau dari yang paling atas aja kayaknya ya.
0: Iya, yeah,
1: jadi
0: yang paling atas.
1: Anime memang menjadi salah satu pilihan tontonan di kebanyakan cowok ya.
0: Yeah.
1: Kebanyakan, kita harus akui, kebanyakan cowok, meskipun cewek pun banyak.
0: Banyak.
1: Tapi kan cewek lebih banyak ke K-drama.
0: K-drama. Kalau ke anime pun dia menjadi fujoshi.
1: Intinya okay, yang ke anime itu ya ada cewek, tapi lebih banyak cowok. Dan ya, ini ke banyak cowok di seluruh dunia. Buktinya. Ingat gak Piala Dunia tahun lalu itu tahun berapa ya?
0: 2014 lupa. Oke.
1: 16
0: yang
1: kali ya.
0: Yang juaranya Prancis itu kan.
1: Lupa juga. Pokoknya di situ ada suatu ketika Jepang lawan Nigeria atau Afrika. Pokoknya yang itulah. Nah, waktu itu Jepang menang.
0: Iya, Jepang menang.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Tapi pertandingan diakhiri dengan sangat meriah. Kenapa? Karena ada salah satu supporter Nigeria.
0: Oh, Senegal.
1: Senegal.
0: Aku punya videonya.
1: Oh ya, tahu arahnya, arah pembicaraan.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi Jepang lawan Senegal.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, diakhiri dengan meriah karena waktu pulang dari stadion si anak-anak Senegal ini supporternya tiba-tiba bernyanyi lagu Jepang,
0: bernyanyi lagu anime.
1: Iya, lagu Jepang, original soundtrack anime One Piece. Yang opening kedua kalau enggak salah itu.
0: Kasukado, yume no. Ya kayak gitulah.
1: Dan itu sebagai bukti bahwa anime itu menjadi pilihan tontonan terfavorit oleh para
0: warga dunia.
1: Apa namanya? Danshi. Warga. Apa sih kalau cowok-cowok remaja itu apa sebutannya?
0: Iya, Danshi.
1: Danshi ya.
0: Danshi. Para shonen. Wah.
1: Bahkan situs-situs bajakan, streaming bajakan,
0: yeah,
1: itu berlomba-lomba cepet-cepetan rilis anime terbaru yang rilis hari itu.
0: Yeah.
1: Karena kan setiap anime itu rilisnya mingguan ya.
0: Mingguan.
1: Dan anime sangat banyak sehingga satu hari itu bisa 6 anime ya.
0: Iya, yeah, 6 atau 4 lah.
1: 4 sampai 6 lah.
0: Iya. Yeah.
1: Setiap harinya, dan itu setiap selama hari. Satu minggu. Kebanyakan sih yang rilis sih di hari
0: Minggu.
1: Minggu ya, bukan Rabu ya.
0: Minggu atau Rabu?
1: Minggu, Boruto minggu sih.
0: Tergantung itunya, tergantung webnya sih.
1: Itu yang bajakan pun bersaing.
0: Hmm.
1: Nah, yang maksudnya yang resmi pun juga nggak kalah sebenarnya. Kalau kalian mau nyari, yang gratis ada, yang berbayar ada. Yang gratis di?
0: Yang gratis di Muse Indonesia. Dan Aniwan di YouTube.
1: Aniwan di YouTube. Aniwan yeah. Tuh punya
0: Asia itu, Asia.
1: Oh, yang megang
0: sub apa namanya? Sub Inggris maksudnya.
1: Oh.
0: Subtitle Inggris.
1: Masih lebih ini Muse Indonesia ya berarti ya. Masih yeah, lebih dekat dengan kita ya.
0: Iya, lebih dekat dengan kita. Kayak kemarin
1: anime pilihannya juga
0: ada banyak kok.
1: Ah, banyak ya. Tapi banyak. Telat gak? Enggak ya?
0: Enggak sih, enggak ya. Telat.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dan situs ilegal kayak ya yang biasa kita biasa download sih. Itu kalau ada anime mereka ngeluarin anime yang
1: keluaran udara. Muse Indonesia langsung dibanned ya?
0: Enggak dibanned.
1: Di
0: mereka kasih apa namanya?
1: Kredit.
0: Bukan kredit.
1: Cicilan.
0: Kasih peringatan kok peringatan? Kasih saran. Kalau mau nonton legal, tonton di Muse Indonesia YouTube kayak gitu.
1: Situs ilegal itu. Yang punya situs menyarankan
0: itu.
1: Kita untuk ke Muse Indonesia yeah. Bahkan ya bagus sih.
0: Bagus. Lebih bagus yeah. Udah kayak sadar diri gitu loh.
1: Minum dulu bentar.
0: Iya, yeah. Minum aja. Dan
1: kalau mau legal berarti Mios Indonesia yang gratis.
0: Ya kalau mau legal.
1: Legal gratis.
0: Ada juga kok pakai aplikasi lain tapi aku lupa.
1: Oh gitu.
0: Dan salah satunya Netflix.
1: Salah berbayar. Satunya Netflix yang berbayar tapi eksklusif karena di situ ada anime yang nggak keluar dimanapun kecuali yang situs bajakan.
0: Dan non-sensor.
1: Dan juga pilihan animenya banyak gak? Aku pernah lihat tuh memang pilihan animenya banyak. Bahkan yang mungkin kita bisa nonton di platform lain di situ juga ada. Nah, kalau mungkin kita udah kadung bayar gitu, terus pilihan animenya dikit kan gak enak. Di situ banyak kayak Nanatsu, Hunter x Hunter tuh ada.
0: Iya.
1: Dan kemarin aku ngirimin link, inget gak? Kalau katanya Netflix mau ngelanjutin Hunter x Hunter. Itu kalau beneran, kalau gak salah kan di minggu lalu lu ngebacot soal itu kan. Netflix yeah. Ngegarap Hunter x Hunter.
0: Masa sih aku cuma gitu. Kan yeah. Ini kan hiatus ek hiatus.
1: Tapi semoga beneran loh itu.
0: Ya yeah. Ya yeah, amin.
1: Meskipun sebenarnya kalau tamat kita ikhlas karena tujuannya udah tercapai. Cuman ada beberapa tujuan yang gak tahu gimana akhirnya. Seperti nasib Hisoka dan Crollo Lucifer.
0: Ya
1: yeah. Pun tujuan utamanya kan udah tercapai sebenarnya.
0: Ketemu bapaknya gitu.
1: Ketemu bapaknya. Naik ke pohon dunia.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Naik ke pohon dunia yang masih muda gitu.
1: Masih muda yang berhenti tumbuh.
0: Ya,
1: itu gila sih.
0: Keren,
1: itu.
0: Keren
1: itu
0: banget
1: gila sih.
0: Sih.
1: Itu ada di Netflix. Tapi kalau kita udah kadung bayar, terus yang kita dapat adalah anime yang bisa kita lihat di tempat lain, yang ngapain? Tapi ternyata Netflix sudah udah punya juga sederet anime yang hanya tayang di Netflix. Kita gak ngebahas bacakan ya.
0: Iya.
1: Gak ngebahas bacakan.
0: Karena kita tiap hari udah membacak.
1: Dengan men-skip dengan menginstal add-on. Add-on. Adblock itu kan juga ngebacak ya. Yuk.
0: Yang anime pertama siapa dulu nih?
1: Lo.
0: Gue. Ini menurutku anime paling bagus sih di
1: Great
0: Netflix.
1: Pretender.
0: Great Pretender menceritakan tentang sekelompok penipu yang mencoba memulai berbagai aksi perampokan. Makoto Edamura adalah salah satu penipu tersebut dan dunianya berubah ketika Makoto mencoba menipu Lauren, seorang warga Perancis dan sesama pencuri. Tak lama setelah pertemuan mereka, Makoto dijebak oleh Lauren di Los Angeles. Makoto menemukan jalan Makoto menemukan jalan keluar dari penjebakan si Lauren. Jadi ceritanya si tokoh utama si Makoto Edamura ini merupakan anak seorang penipu ulung terkenal. Nah, si Lauren tahu kalau Makoto ini merupakan anak si penipu ulung.
1: Anggota DPR gitu maksudnya. Anaknya ini apa jabatannya? Saya ini
0: ya.
1: Bapaknya penipu, anaknya?
0: Ya cuma anak biasa gitu.
1: Oh, anak biasa.
0: Anak dari di gang-gang kecil kayak
1: anggota
0: gitu. Anggota
1: perkumpulan.
0: Perkumpulan, iya. Si Makoto ini kan nipunya kan kayak nipu-nipu receh gitu loh. Kayak nipu ibu-ibu rumah tangga, nipu bapak-bapak yang sedang lewat kayak gitu ada. Kayak gitu aja.
1: Nipunya soal apa?
0: Ya kayak gini, "Oh, Bu, ini ada air yang bisa membuat Anda sembuh dari COVID." Kayak gitu loh.
1: Sales.
0: Ya.
1: Sales.
0: Salah satu contohnya
1: kayak sembuh gitu. Dari COVID. Oh, Buning sih. Ibunya Buning sih itu pasti.
0: Terus dia mencoba menipu Lauren, tapi Lauren menipu balik. Terus Makoto ngejar sampai ke Amerika gitu. Akhirnya mereka berdua kerjasama untuk menipu seorang bandar narkoba kalau nggak salah. Dengan ngomong kalau aku punya narkoba yang lebih kuat daripada itu kayak gitu loh. Ya akhirnya tujuan mereka sih kayak Tokit tapi lebih terorganisir sih kayak gitu. Ini anime keren.
1: Anime Great Pretender ini mengudara mulai 9 Juli 2020 sampai Desember 17 Desember 2020. Premiernya yaitu waktu Juli berarti ya. Terus Itu aja sih, per episodenya sama kayak yang lain, 23 menit. Dan ini ratenya R ya, jadi 17 tahun ke atas karena ada violence dan ya semacamnya. Ya ada ya.
0: Iya, ada.
1: Jadi hati-hati ya deh kalau mau nonton. Kalau belum 17, mending nonton yang lain. Mungkin yang lucu-lucu kayak Hamtaro, ya kan? Atau Happy Tree Friend mungkin.
0: Happy Tree Friend.
1: Gimana? Itu
0: TXT
1: anime lucu.
0: Boleh.
1: Aduh. 23 episode ditonton aja Great Pretender.
0: Skornya ada.
1: Oh ya, di anime list 8,3. Ini ranknya 221. 200-an lah berarti.
0: Main tinggi 8,3. Lu kan seorang yang kayak enggak percaya dengan rating kan. Enggak percaya dengan skor.
1: Skor.
0: Menurut lu ini belum nonton apa ya?
1: Dr. Stone aja di bawah 8,5 aku enggak setuju.
0: Harusnya
1: di atasnya 8,5.
0: Itu yang season 1.
1: Season 1 ya. Bagus mana emang? Menurutku bagus semua.
0: Bagus season 1 daripada season 2.
1: Ya.
0: Season 2 masih kurang.
1: Ya oke lah, tapi
0: oke, kayak ekspektasi kita.
1: Kalau di bawah 8,5 di atas 8, season 2 oke lah. Season 1 di atas 8,5 kalau menurutku. Tapi masih di angka 8 sih. Dr. Stone ya kan.
0: Ya, masih
1: jadi
0: di angka 8.
1: Ya udah sih. Soalnya penonton anime kan seluruh dunia ya, mau gimana lagi. Tapi aku bukan nggak percaya enggak, tapi aku bukan orang yang nonton anime karena skor. Bukan nggak percaya, cuman skornya bagus tonton nih. Apaan sih gitu loh. Jadi enggak gitu. Boleh lanjut enggak nih?
0: Boleh.
1: Yang kedua ada Dorohedoro.
0: Dorohedoro.
1: Dorohedoro, thank you. Dorohedoro ini menghadirkan tentang cerita unik di dunia yang berbeda. Dorohedoro mengambil latar tempat di The Hole namanya, sebuah kota industri terpencil di mana pengguna non sihir tinggal. Maksudnya manusia biasa yang enggak bisa sihir.
0: Iya, manusia biasa yang enggak bisa sihir.
1: Anime ini menceritakan Kaiman. Oh, tahu Kaiman?
0: Tahu yang tukang becak.
1: Bakso dong.
0: Oh,
1: iya. Yang di perempatan yang ada ciloknya.
0: Cakman itu.
1: Kaiman dan Nikaido yang memburu para penyihir untuk mencari penyihir yang mengubah Kaiman menjadi manusia berkepala kadal. Lucu banget. Ingatan Kaiman sendiri hilang, jadi kadal nih, bukan jadi orang. Orang ingatannya hilang juga. Jadi ketika dia berubah jadi kadal, gak ingat siapa pelakunya karena hilang ingatan. Saat pasangan tersebut memulai petualangan, mereka harus menjadi sasaran sekelompok penyihir. Dinamika antara manusia dan ahli sihir menjadi elemen yang ditonjolkan di anime ini. Ketika kita nonton anime ini, maka sepertinya kita akan penasaran dengan segala yang terjadi di animenya. Dorohedoro masih di skor 8.
0: Anime konsepnya sih bagus sih.
1: Rank 431.
0: Kayak ceritanya tentang balas dendam siapa yang merubah dia jadi manusia berkepala kadal.
1: Kayaknya yang bikin menarik mungkin pertarungan manusia biasa dengan penyihir kayaknya ya.
0: Itu masih untung loh. Berkepala kadal. Berkepala titik gimana itu?
1: Ada di Gintama loh ada. Tahu enggak?
0: Itu buat titiknya buat titan.
1: Gintama rank 2 dong anjing. Ayo kita lihat topnya sekarang ya. Top mana nih? Mana.
0: Top anime terus top.
1: Mana?
0: Bukan. Anime top.
1: Oh ya. Rank 2 dong anjing, 9,15.
0: Enggak bisa ngalahin Full Metal tuh. Padahal Full Metal itu anime keluaran 2003 kalau 2005 atau.
1: Jadi udah lama di sini dia Full Metal ini.
0: Iya, udah lama. Full Metal Saint Gate.
1: Kalau
0: Gate itu keluaran 2011 atau 2012.
1: Iya, tapi enggak di rank 2 ini luar biasa enggak? Kita ke bawah deh. Ke bawah terus ya. Ke bawah, scroll ke bawah sampai di urutan berapa kita nemuin movie.
0: Iya, banyak banyak Gintama yang apa menduduki rank kayak 20 25 besar
1: Nggak
0: kayaknya.
1: gitu maksudnya, ini di rank 2 ini movie loh. Saingannya episode yang ngebuildnya detail. Iya nggak?
0: Iya.
1: Saingannya episode. Full Metal Alchemist ini episode loh. 64 episode menjadikan dia rank 1. Ini episode movie satu doang.
0: Satu movie ngalahin.
1: Oke, kita scroll ke bawah. Kita nemuin movie di urutan berapa ya?
0: Iya. Yeah.
1: Ini TV, TV, TV, TV, TV, TV, OVA. OVA pun 110 episode. OVA cap apa ini? TV, movie, urutan 13,
0: Koi no Katachi.
1: Gila sih Koi no Katachi itu memang ya.
0: Iya. Si, ya itu.
1: Si?
0: Bujabaha Ueno.
1: Bujabaha.
0: Para wibu tuh suka tanya Ueno tau.
1: Nah ini sayangannya TV semua anjing. Oke, kita ke bawah lagi, movie ada di 13, movie, movie, movie, movie, movie ada di 17, Gintama Gimana? Lagi. Gila gak tuh?
0: Yeah.
1: Gila gak? Kita scroll movie ketemu Gintama. Ke bawah 2 lagi ada 19, Kimi no Nawa.
0: Kimi no Nawa.
1: TV, TV, TV, TV. Ini gila sih. Aku sendiri kaget dia di urutan 2 tuh kaget loh.
0: Iya. Aku juga
1: kaget gila sih.
0: Lu apa? Lu screenshot kirimin aku itu aku oh gila.
1: Shingeki no Kyojin ini aku enggak nonton, tapi aku yakin ini keren banget.
0: Eh, coba tadi ke bawah. Ya, keren sih. Stop. Menurut lu One Punch Man kenapa gua enggak masuk urutan sampai 25?
1: Oh, enggak ada sampai 25 ya?
0: Iya, One Punch Man.
1: One Punch Man urutan berapa?
0: Enggak tahu.
1: Cari aja.
0: Padahal kreator One Punch Man ada di urutan 25. Anime anime lain yang buatan kreator One Punch Man.
1: Aku enggak nonton Mob Psycho ya?
0: Emang.
1: Lu nonton enggak?
0: Aku nonton.
1: Enggak nonton. Cuman aku enggak tahu lebih bagus mana. Dan ini 8,5 di urutan 94.
0: 100 terbesar.
1: Menurutku 8,5 untuk One Punch tuh cocok.
0: Padahal lebih terkenal One Punch Man daripada Mob Psycho.
1: Oh, kalau itu enggak tahu. Soalnya di 25 besar banyak yang anime aku enggak tahu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tapi 8,5 angka yang pantas untuk One Punch menurutku.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Angka yang pantas.
0: Konsep yang unik.
1: Unik-unik. Tapi Gintama gila sih. Duh, bangsa.
0: Gintama konsepnya unik, parodi yang apa ya, masih bertahan.
1: Atasnya unik ada enggak? Gila kali ya. Soalnya semuanya itu atasnya dewa.
0: Gila, kan?
1: Atasnya dewa.
0: Oh, itu atasnya dewa.
1: Atasnya dewa. Atasnya unik tuh udah apa enggak?
0: Genius soalnya, Tensai.
1: Gintama nih apa ya? Si mangakanya ya, kayak
0: gorila.
1: Aku pengen ngelakuin ini di Gintama dan aku lakuin gitu loh.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Dan enggak ada yang bisa menghalangiku.
0: Iya.
1: Yeah. Iya enggak?
0: Dolar kuning mah.
1: Kalau di dunia One Piece ya. Yeah, menurutku penulisnya Gintama itu Luffy.
0: Yang apa kayak
1: ya aku mau ini ya
0: sesukanya
1: ini.
0: Gitu.
1: Iya. Yeah. Enggak peduli pemerintah dunia ngelarang. Soalnya aku pengen gitu loh. Itu gila sih.
0: Dan si Kintoki karakter utamanya kayaknya salah satunya karakter utama yang petarung yang enggak memiliki jurus jurus andalan.
1: Itu pernah dibahas kan?
0: Ya, pernah dibahas.
1: Apa kayak dia enggak punya nama jurus andalan. Jurus andalannya enggak punya ya, gitu loh.
0: Enggak punya cuma.
1: Dan kalau menyerang kan enggak disebutin apa nama jurusnya kan? Ya bacok-bacok aja. Beda kayak anime yang lain. Kita sekarang enggak bahas Gintama.
0: Ngapain sih bahas Gintama?
1: Dorohedoro, ratingnya 8. Oke, ini ada 12 episode.
0: Iya. Studio apa ini?
1: Ini studionya produksi dari MAPPA. Produksi juga yang MAPPA ini Jujutsu Kaisen bukan?
0: Oh, lupa gue.
1: Conan TMS.
0: Oh, Conan TMS.
1: Ini pertama kali mengudara di Januari 2020 dan udah selesai di Maret. Di bulan Maretnya. Lisensinya tentu saja Netflix. Sudah pasti. Itu aja. Untuk Dorohedoro. Aku nggak berminat nonton sih ini.
0: Aku pernah nonton satu episode tapi kayak kurang gitu.
1: Nah, aku nggak sih. Kenapa dibeli kadal ya? Kenapa nggak titit gitu ya? Kadal tuh kenapa kadal sih? Gitu loh.
0: Ya kayak dasar lu buaya kayak gitu loh. Buaya kan termasuk kadal.
1: Nggak, maksudnya ini termasuk pemeran utama yang kita lihat tiap episodenya. Kita disuruh ngeliat kadal, berarti kan gitu ya.
0: iya lah lu suka-suka aja lihat pemeran utama yang slime.
1: Tapi kalau dilihat enakan ngelihat slime loh daripada kadal. Lu memilih lihat slime atau ngelihat goblin?
0: Nggak tahu sih, kayak ogre atau
1: Tetap
0: yang menyerupai manusia sih ogre, jadi kayak pilih lebih ogre.
1: aku lebih
0: Lebih suka monster yang kayak lebih menyerupai manusia. Kayak
1: Oke,
0: DPR.
1: oke, oke.
0: Oke, anime selanjutnya yaitu Baki. Nah, Baki ini merupakan alat untuk membawa makanan yang banyak. Biasanya teman-teman lihat.
1: Nampan, nampan, jauh banget baki sama nampan. Kalau ngejek jangan bahasa Jawa, bangsat, nggak ada yang
0: Oh,
1: ngerti.
0: bagi ku bahasa Jawa.
1: Bahasa Jawa, nampan bahasa Indonesia,
0: Oke,
1: tolol.
0: okay, bagi menceritakan tentang perjalanan bagi Hanma yang berusaha untuk mengalahkan Yujiro Hanma, makhluk terkuat di dunia, yang juga merupakan ayahnya sendiri. Wah, durhaka nih. Bagi merupakan serial anime bertema bela diri yang diadaptasi dari manga garapan Keisuke Itagaki. Tentunya karena menjadi anime bertema bela diri, anime ini dipenuhi berbagai adegan pertarungan tangan kosong. Namun walau menghadirkan adegan baku hantam, tetapi tingkah dari sang karakter utama sangatnya konyol, pakai Y. Aksinya juga sangat dikagumi ketika Baki mencoba melawan para musuhnya lewat jurus-jurus yang ia keluarkan. Serial anime Baki telah memasuki musim kedua hingga kalian masih bisa mengejarnya. Ini aku pernah tahu ini. Ini anime lama yang di apa namanya? Di remake oleh Netflix. Sepertinya sih. Opini doang.
1: Di remake,
0: di remake.
1: Remake.
0: Remake
1: kayak
0: Hunter
1: x Hunter.
0: Iya.
1: Remake.
0: Iya. Jadi kalau nggak salah di anime ini ada Mike Tyson kok.
1: Oke.
0: Iya. Aku ingat tuh.
1: Oh.
0: Tapi anime lama kayak.
1: Berarti ini remake nih Baki nih.
0: Remake.
1: Remake jadi original Netflix berarti ya.
0: Coba coba lihat di Minimalist. Baki rilis tahun
1: 2018 yang ini. Baki Baki apa ini tapi nih?
0: Coba search Baki Baki.
1: Baki aja ini ya, ya ini Baki
0: ya,
1: bang.
0: Search search anime Baki.
1: Oh. Jadi Baki ini adalah remake yang di Netflix ya. Yang di Netflix itu remake keluaran tahun 2018.
0: Iya. Yeah.
1: Ya. Remake bukan lanjutan ya. Gak
0: bukan.
1: Yakin juga nih si bangsat.
0: Bukan, bukan.
1: Studionya TMS Entertainment dan itu dia. Kalau rate-nya tentu saja 17 tahun ke atas karena ini karena banyak kekerasan ya si Baki ini.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi
0: ngewinya enggak ada percuma. Buat apa 17 ke atas kalau nggak ada ngewe-nya?
1: Itu udah satu ke atas nggak?
0: Udah satu.
1: Udah bukan 17.
0: Ngewe baru boleh 21.
1: Kalau gitu kita ke anime yang keempat.
0: Keempat.
1: High Score Girl. Jepang judulnya bahasa Inggris nih. Beneran nggak nih?
0: Iya, jelek sih. Kalau judul anime bahasa Inggris ya jelek kayak One Piece. Komen, komen, bercanda, bercanda guys.
1: Dragon Ball.
0: Oh iya, bahasa Jepangnya Dragon Ball apa ya? Tama, Tama Ryu, Ryu Tama.
1: Ryu itu naga.
0: Ryu itu naga. Kalau One Piece?
1: Bukan Shenlong.
0: Ah, bukan.
1: Itu nama naganya ya. High Score Girl ada banyak, tapi kita pilih yang satu ke pertama aja ya. Jadi ini ada High Score Girl, menceritakan tentang para pecandu game bernama Haru. Setelah Haru bertemu para pecandu game, ini yang nulis skrip bego nih. Para pecandu game bernama Haru.
0: Iya, para kan ada jamak kan.
1: Ya makanya. Haruo bertemu dengan teman sekelasnya bernama Akira di sebuah
0: Cewek,
1: tempat
0: cewek.
1: arcade yang sama. Oh, ngegamenya di arcade.
0: Iya,
1: Aku
0: di
1: kira di
0: arcade.
1: kamar.
0: Enggak dong, warnet.
1: Di arcade.
0: Iya, arcade time zone dulu.
1: Wartel. Disitulah hubungan aneh mulai terbentuk di antara mereka. Ini dua-duanya cewek, Haruo cowok dong.
0: Haruo cowok, akhirnya cewek.
1: Persahabatan antara mereka lambat laun berubah menjadi perasaan suka. Ya. Tapi karena ada perbedaan besar di antara mereka, kisah percintaan mereka tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Ya,
0: Bentar,
1: ya.
0: bentar, bentar. Tapi karena ada perbedaan
1: Dipotong
0: besar di antara
1: bangsat.
0: mereka, itu perbedaannya apa?
1: Tubuh.
0: Alah.
1: Ntar
0: Beda
1: dulu dong
0: keyakinan.
1: bangsat.
0: Beda keyakinan. Tet.
1: Beda agama.
0: Eh, jangan tuh. Emangnya agama penting di Jepang?
1: Dibuat mainan sih kayaknya ya. Itulah yang ditonjolkan dalam game ini. Sorry, anime ini. Anime ini juga turut menostalgiakan penonton dengan game-game yang terkenal tahun 90-an. Dalam serial ini awalnya kita hanya akan diperkenalkan dengan dunia permainan. Tetapi pada akhirnya cerita berfokus pada romansa yang terjadi antara Haru dan Akira. Lo tau sendirilah, kalau soal romance gue males sebenarnya. Tapi
0: Iya.
1: beberapa romance pun aku nonton.
0: Aku ini
1: Yang
0: nonton ya.
1: NTR-NTR gitu pasti nonton sih
0: Ah,
1: sebenarnya.
0: masa sih apa? Apa ayo? Masa NTR lu nonton? Apa aja?
1: SAO itu kan NTR.
0: Yang Asuna dibecek-becek gitu. Gak bisa deh. SAO NTR. Aku nonton sih anime ini. Lebih ke slice of life daripada romance sih.
1: Aku mulai tertarik dengan dunia gamenya tadi sebenarnya.
0: Iya, yeah, gamenya yang lebih ditonjolkan kayak apa ya? Kayak iklan gitu loh. Ya apa ya?
1: Iya,
0: Pokoknya
1: iya.
0: fokusnya itu nge-game mulu.
1: Oke. Dan ini tentang high score. Oh, makanya judulnya High Score ya. High Score Girl. Ini ada 12 episode tapi ada High Score Girl 2 sebenarnya.
0: Ini mungkin plesetan dari High School Girl.
1: Itu ceritanya apa?
0: Enggak, cuma bahasa Inggris dari anak SMA cewek gitu.
1: Oh,
0: Kayak
1: enggak plesetan, masuk akal kalau judulnya High Score karena kan dia gamer.
0: ya udahlah, cuma opini doang
1: Oh,
0: kok.
1: opini yang nggak apa-apa sih.
0: Mantap.
1: Ya nggak, opini orang bodoh nggak apa-apa.
0: Eh, janjok.
1: 12 episode seperti biasa per episodenya 23 sampai 24 menit. Ini rilis sudah di tahun 2018 bulan Juli dan udah selesai juga. Tapi ada season 2-nya yang pastinya. Studionya kali gini-gini buatannya oh GC Staff, aku nggak tahu ini apa.
0: GC Staff kayak Conan.
1: List kayak
0: Conan. Conan juga ada GC Staff. Conan juga ada.
1: Kok bisa gitu?
0: Ya kan tiap
1: movie.
0: Enggak, tiap season kan kadang ganti studio.
1: Conan dari dulu TMS bangsat.
0: Aku pernah pernah nonton kayak intronya itu ada kayak JC Staff.
1: Oh, oke. OVA kali.
0: Mungkin.
1: Kayak gitu-gitu kan biasanya
0: ya.
1: beda ya. Lisensinya Netflix sudah pasti. Karakternya nggak begitu banyak. Oh, banyak sih. Enggak sih, nggak terlalu.
0: Enggak banyak kok.
1: Enggak terlalu.
0: Dan grafiknya juga kurang sih menurutku.
1: Ukurannya ini ya. Tapi wallpaper. Apa nih namanya?
0: Apa?
1: Covernya kayak bagus.
0: Animenya grafiknya kayak kurang gitu loh.
1: Oke.
0: Tapi dapat dapat
1: skor di
0: skor
1: MyAnimeList 7,8.
0: Ya, lumayan lah.
1: Oh, itu lumayan. Kayaknya
0: cuma terlalu tinggi.
1: Kalau aku menonton anime berdasarkan skor, sepertinya yang bawah 8 gak akan kutonton sih, sepertinya ya.

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Nonton movie-nya di bioskop.
2: Nonton.
1: Kill.
2: Nonton.
1: Movie-nya berapa? Backpack. Ordinal skill.
2: Ordinal. Ordinary skill. Ordi.
1: Enggak, back aja.
2: Bangsat.
1: Itu yang bawah. Cari ordinal. Berapa skornya?
2: 7,6. Gokil. Tapi gue salut sih enggak. Salut gue. Salut. Keren ini, keren. Gintama tuh ya.
1: Gintama sih, gue otot
2: Gintama. Gintama tuh hampir semua seri seasonnya, movie-nya, itu ratingnya bagus semua.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, aku salut sama SAO. Jelek semua lah anjing.
1: Mungkin mungkin konsep anime isekai game pertama kan dibawa oleh SAO.
2: Emang
1: yang,
2: iya.
1: Yang viral awal-awal.
2: Viral,
1: SAO ya. Kan 2000 berapa ya? 2013 mungkin.
2: Viral iya, benar. Betul, viral banget sih ini.
1: Wah, itu aku masih ingat itu main PB banyak nick yang namanya Kirito.
2: Iya. Iya. Kampungan anjing. Aku suka season 1, season 2-nya. Season 2 tidak terlalu sebenarnya. Kalau diurutin aku season 1 suka. Meskipun di situ ada 2 game.
1: Iya.
2: GGO aku suka.
1: GGO kan season 2.
2: Betul. Tapi enggak semuanya, ya kan? Enggak full GGO kan itu?
1: Full GGO.
2: Ya oke. Okay. Aku suka tuh GGO. Terus alternatif Gun Girl Online yang bawa Pichan.
1: Oh iya, iya.
2: Itu aku
1: P90
2: suka. Alice Session udah gak nonton. Extra Edition gak nonton. Ordinal Scale tuh menurutku bagus.
1: Yang Alice Session itu ya aku gak,
2: karena
1: gak
2: dia pakai augmented, bukan virtual reality tapi augmented reality.
1: Yang gimana itu? Jelasin.
2: Lo bisa nangkep Pokemon di bawah patung singa tuh augmented reality anjing.
1: Oh, augmented, iya iya.
2: Bukan virtual reality.
1: Iya. Virtual itu yang
2: helm.
1: Yang helm.
2: Yang apa? Gear, ya kan, yang pakai gear tuh. Kalau augmented reality yang pakai kacamata.
1: Iya.
2: Kalau ya
1: itu. GGU kan virtual.
2: Aku ngomongin yang ordinal skill bang, sat.
1: Oh iya. Ordinal skill kan gabungin dua.
2: Maksudnya?
1: Gabungin VR sama AR.
2: Ordinal skill kan munculin game AR-nya kan?
1: Ya pertamanya.
2: Ya makanya di situ yang bikin keren augmented-nya itu menurutku. Jadi event-nya diadakan, ayo kita ke alun-alun, ada event, itu keren loh menurutku. Daripada, ayo kita ke NPC apa... Menurutku lebih keren. Jadi kayak komunitas Pokemon di Malang dulu sampai bikin alun-alun rame kan, itu keren menurutku.
1: Iya. Chaos. Sampai apa? Kayak banyak yang kecelakaan gara-gara
2: ketololan.
1: Nyetir,
2: hah? Ya tolol kan itu?
1: Iya.
2: Iya,
1: nyetir sambil nyari Pokemon.
2: Bagi yang penasaran ratingnya yang kita bicarakan ini berapa? Semuanya di angka 6 dan 7. Semuanya yeah. Yang pertama, yang menurut kita Sword Art Online season 1 adalah season paling bagus. Skornya 7,2. Season 2-nya 6,7. Ordinal skill-nya adalah 7,6. Dan by the way, ordinal skill adalah rating paling bagus di Sword Art Online.
1: Ya karena movie.
2: Oh,
1: ordinal skill kan movie.
2: Emang movie-nya gak ada lagi?
1: Nggak ada.
2: Extra edition ada 6,5 tuh.
1: OVA itu maksudnya.
2: Oh.
1: Cuma 24.
2: Oke.
1: Kalau enggak cuma kayak rekap gitu.
2: Cuma 24. Satu episode bangsat.
1: Iya, itu mungkin rekap itu.
2: Oh iya iya.
1: Kalau enggak OVA mungkin ada rekap.
2: Nih. Sword Art Offline.
1: Offline.
2: Ini kayak apa ini ya?
1: Wala, bentuk chibi.
2: Emang iya?
1: Ya itu, lihat aja.
2: Iya sih. Ini ada 9 episode.

0: kayak isekai quartet gitu loh.
1: Kayak Naruto ND, tau nggak?
0: Iya, Naruto ND.
1: Ya itu namanya Naruto ND bukan?
0: Iya. Bentuk-bentuk chibi kayak gitu. Isekai
1: tahu
0: quartet.
1: Attack on Titan chibi enggak?
0: Iya, tahu.
1: Ya, kayak gitu-gitu kayaknya.
0: Iya, kayak gitu.
1: Enggak tahu itu episode dibikin untuk apa, gue juga enggak ngerti sih itu.
0: Buat-buat anak kecil dong.
1: Oh, yang friendly.
0: Iya, family friendly.
1: Karena yang original enggak kid friendly.
0: Iya.
1: Ada ngeos di,
0: iya kan, menceritakan seorang fuckboy.
1: Ngeos di gubuk kayu, bukan gubuk, rumah kayu.
0: Iya. Di game lagi, aduh. Hotel banyak.
1: Kita lanjut game aja gak sih ini?
0: Oke.
1: Nomor terakhir. Daripada kita menghujat Sword Art Online.
0: Oke. Anime terakhir buatan Netflix itu adalah Beastar. Di dunia Beastar terdapat dua kelompok, yaitu Carnivora dan Herbivora. Jadi semua karakternya itu berbentuk hewan. Beastars sendiri bercerita tentang konflik antara dua kelompok yang hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Karakter utama dalam anime ini bernama Legoshi.
1: Ada Pandaman juga dong.
0: Eh, Pandaman siapa sih?
1: Lo nggak tahu Pandaman ya?
0: Tahu, di One Piece itu.
1: Iya, ada Pandaman. Ini gambarnya ada Pandaman. Waduh, waktunya ganti kacamata nih bocah.
0: Enggak coba, ini kayak itu. Sosok Legoshi ini merupakan sosok serigala berhati lembut yang tertarik kepada Haru, seekor kelinci kelinci fuckgirl yang sangat pemberani. Jadi seekor tanpa disadari Legoshi tertarik dengan Haru karena Haru memiliki bau yang sangat menggiurkan bagi karnivora.
1: Ini hewani banget ya. Hewani hewan banget. Dari tapi, bau soalnya.
0: Ya bisa ngeos ya. Itu.
1: Emang iya?
0: Iya, si kalau lu lihat apa wallpaper-nya itu si Kijang itu sama.
1: Iya, ini 17 plus nih.
0: Eh, 17 plus.
1: Iya, rate-nya.
0: Dan ngeosnya.
1: Ngeos.
0: Tetapi karena pertemanan, Legoshi menahan instingnya sebagai karnivora agar ia tidak melukai Haru. Jadi anime ini sudah 2 season. Gila enggak tuh? 2 season. Kayak animasi Zootopia sih gambarnya.
1: Zootopia tuh keren.
0: Tapi lebih bagus Zootopia dong. Dan si kelinci fuckgirl ini kayak aduh. Gimana ya? NTR lah.
1: Tapi aku nonton Zootopia tuh. Karena ceritanya bagus aja.
0: Iya.
1: Bagus banget. Dan diperankan oleh hewan yang tepat. Iya gak sih?
0: Iya, kelinci itu kan.
1: Semuanya.
0: Iya, tokoh utamanya kelinci.
1: Si penipu adalah fox.
0: Serigala.
1: Fox.
0: Fox itu apa? Fox itu rubah.
1: Betul.
0: Oke, sorry. Rubah. Carnivora.
1: Fox itu permen.
0: Oh, bodoh amat.
1: Terus pegawai pemerintahan yang berbentuk
0: harimau tutul yang mana tuh?
1: Bukan hewan
0: itu kan kayak kambing itu, domba itu kan?
1: Bukan.
0: Pegawai pemerintahan koala, apa? Slot ya, slot.
1: Itu kan slot pegawai pemerintah kan itu di Sudopia. Ya.
0: Pegawai kelurahan itu.
1: Semua. Mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, wali kota, gubernur, semuanya kan.
0: Iya, slot
1: semua itu pegawainya. Sangat-sangat lamban sekali.
0: Aku tadi lihat IG dan baru tahu kalau gaji wali kota itu cuma 5 juta.
1: Tunjangannya berapa?
0: 3 atau 2 gitu.
1: Yang banyak DPR ya?
0: Iya.
1: Gajinya DPR cuman berapa? Tunjangannya 60 juta.
0: 60 juta. Gajinya 15. Oke, itu tadi cut ya, guys. Tadi cut. Di anime Beastar ini itu ada konfliknya itu
1: kukang.
0: Enggak.
1: Yang memerintah dunia.
0: Enggak. Ada seorang herbivora itu dimakan sama karnivora. Jadi mencari pembunuhnya itu siapa kayak gitu loh. Sedangkan memakan hewan langsung itu dilarang.
1: Harus dimasak dulu.
0: Enggak. Enggak dong.
1: Bangkai boleh.
0: Ya, bangkai boleh.
1: Membunuh enggak boleh.
0: Bangkai yang udah diolah. Membunuh enggak boleh.
1: Dan bangkai itu dapat dari mana kalau enggak membunuh?
0: Ya mati. Mati karena umur.
1: Karena COVID.
0: Iya.
1: COVID karena vaksin. Oke.
0: Kan udah dibuntel. Udah dibalut.
1: Lo tau gak tetangga kita ada yang mati karena vaksin?
0: Oh coba terbantar masa.
1: Tetangga?
0: Enggak. Enggak tahu aku.
1: Ini enggak tahu?
0: Enggak.
1: Beneran enggak tahu?
0: Enggak.
1: Ini lo. Masa aku sebutin namanya di podcast? Enggak. Tapi enggak. Ada.
0: Ya ada. Lucu. Aku kemarin nyelawat itu bahasa Indonesia ya. Ziarah.
1: Ngelayat
0: kok. Ngelayat. Ngelayat. Iya ngelayat. Ngelayat saudara jauh
1: Madura
0: enggak pokoknya itu dulur lah kayak gitu loh,
1: saudara jauh
0: kayak konco temen saudara jauh. Tak tanya matinya kenapa, sakit gigi. Kan malah aku penasaran dong
1: juga, lucu ya.
0: Kok iya aku ketawa dong. Kok bisa? Iya sakit gigi terus dia gak mau makan, lambungnya kena, dibawa ke rumah sakit mati.
1: Juga lucu banget ya. Itu kayak matinya kenapa? Tolol.
0: Sakit gigi gak mau makan, kena lambung, mati. Aduh cacat. Terus ada sih saudaraku lagi sakit lambung. Saudara. Beneran nih. Sakit lambung, dibawa ke rumah sakit. Aku enggak tahu detailnya kayak gimana ya. Sakit lambung dibawa ke rumah sakit, dibius total. Pulang si pasien ini masih apa? Video callan sama saudaranya itu. Kayak jam 10 malam, jam 12 malam mati.
1: Oh bisa?
0: Nggak tahu. Aku cuma apa ya? Cuma biar ibuku nggak kepikiran. Aku juga bercanda kayak gitu. Ya emang gitu kalau di bios total nggak hidup nggak kembali.
1: Goblok, nggak gitu tolol. Serem banget ya lambung ya. Sama loh, dua-duanya mati karena
0: lambung.
1: Tolol. Nggak boleh lah ngetawain orang mati lah.
0: Ya kan?
1: Di sisi lain ada keluarga yang merasa lega.
0: enggak dong kalau COVID kan dapat santunan kan lega keluarganya.
1: Senang.
0: Yeah.
1: Vaksin enggak?
0: Enggak kalau vaksin.
1: Ya. Ya kalau mati COVID kan seleksi alam.
0: Ya.
1: Yeah. Ya mati vaksin seleksi pemerintah berarti. Seleksi gak lolos seleksi berarti gak lolos sortir.
0: Teman-teman yang gak percaya vaksin ya udahlah ya. Pokoknya kalau keluar pakai hand sanitizer, pakai masker atau apa, ingat Conan belum tamat, One Piece belum tamat.
1: Ya. Itu untuk penggemar anime ya. One Piece kayaknya yang ditunggu-tunggu.
0: Ya. Kimetsu no Yaiba itu masih panjang.
1: Misterinya tuh masih lebih banyak One Piece daripada Conan. Meskipun Conan genrenya misteri, misterinya iya. Lebih banyak One Piece.
0: Iya sih, iya. Misterinya lebih banyak One Piece. Kayak One Piece itu apa itu gak dijelasin.
1: Banyak banget.
0: Kalau Hunter x Hunter, Hunter itu apa kan udah dijelasin.
1: Oh banyak banget gak? Kayak banyak kalau One Piece. Banyak lah. Kayak banyak lah pokoknya.
0: Gak ya cucu. Kotot.
1: Minggu depan aku ada kepikiran tema sebenarnya enggak.
0: Apa?
1: Akan kita bahas.
0: Bagus.
1: Kalau lu enggak ada ide gimana?
0: Hah?
1: Kalau lu enggak ada ide, baru aku kelarin temanya. Gimana? Bagus, gitu aja.
0: Aku ada ide.
1: Enggak ada. Ya udah, enggak aku kelarin dulu. Jadi disimpan buat amunisi. Enggak, sebenarnya minggu lalu kita bahas apa?
0: Minggu lalu kita bahas vaksin apa yang bagus? Anime
1: Potrexin.
0: Anime dengan konten Indonesia.
1: Nah, Aku kepikiran untuk khusus ngebahas One Piece.
0: Wow.
1: Yang bermuatan Indonesia.
0: Soalnya wow.
1: Banyak banget gak?
0: Banyak. Udah, lu udah apa namanya? Udah nyari materinya berarti. Udah nemu bahan-bahannya.
1: Udah. Khusus One Piece doang tapi.
0: Lu punya One Piece lengkap gak sih?
1: Enggak.
0: Enggak punya.
1: Kan gua streaming, Jo.
0: Oh. Iya sih. Di zaman cloud story kayak gini sih download aja.
1: Ya gimana bagus kak? Tapi kita keluarin kalau lu kepepet gak ada temanya kak. Kadang tema tuh bagus yang lu kasih, kadang waduh baru itu
0: kayak keluar. Kayak
1: ya udah lewat banyak sih sebenarnya.
0: Iya. Yang paling bagus dari temaku apa?
1: Waduh. Paling bagus.
0: Iya.
1: Si ini bagus. Aduh, bangsat. Yang siapa? Kreator anime sedih itu siapa?
0: Makoto Shinkai.
1: Bukan.
0: Kreator anime sedih. Hmm. Yang mana?
1: Yang sedih. Oh.
0: Yang kayak ada kelanat gitu.
1: Terus dia kemarin ngeluarin anime ternyata enggak sedih.
0: Iya, iya.
1: Iya. Lucu banget ekspektasi orang. Oh, ini sedih nih. Tolol nonton berekspektasi.
0: Tuh,
1: Jun Maeda.
0: Jun Maeda. Oh iya sih. Ya karena si Jun Maeda ini orang-orang itu berekspektasi ini bakalan sedih. Ternyata enggak terlalu. Dan si Jun Maeda
1: endingnya kan bahagia, enggak kayak yang lain kan?
0: Enggak dong. Endingnya enggak gitu bahagia. Itu hitungannya udah mati.
1: Itu bagus menurutku anime yang lokasi tema yang lokasi Jun Maeda. Bagus. Terus lu pernah ngasih kebanyakan yang lokasi kita olah bareng-bareng lagi sih enggak? Jadi akhirnya judulnya beda.
0: Iya. Yeah. Apa itu sih yang
1: karakter diri? Anime paling dibenci covernya Sakura. Lucu banget.
0: Lihat.
1: Sakura tuh untung loh nikah sama Sasuke ya. Jadi nggak, Sarada
0: pepan.
1: Sarada bisa ada yang diandalkan, yaitu adalah Sharingan.
0: Sasuke yang enggak untung.
1: Betul.
0: Karena melahirkan apa anak klan Uchiha kalau yang pakai kacamata. Itu aneh loh. Klan Uchiha pakai kacamata.
1: Itu kesalahan sih. Sharingan pakai kacamata itu tolol sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Sharingan pakai kacamata.
0: Itu mungkin cuma
1: orang di endingnya perang mata, ya enggak? Di endingnya kan perang mata, Rinnegan.
0: Iya, Rinnegan.
1: Byakugan, Sharingan. Pakai kacamata tolol.
0: Anjing. Rata-rata karakter yang nama Sakura itu kayak jelek-jelek gitu. Enggak jadi kayak apa namanya? Waifu. Bukan waifu sih. Heroin
1: yang pantas gitu ya.
0: Iya, rata-rata.
1: Oh iya. Sakura paling beban sebelum Shippuden lah. Setelah Shippuden ya oke. Okay. Untung dia mempelajari ninjutsu medis.
0: Iya.
1: Untungnya.
0: Kayak
1: gitu beban banget.
0: Tuh salah sih. Pas di Shippuden itu sok-sokan nembak Naruto.
1: Iya, iya.
0: Talak mentah-mentah.
1: Karena itu ceritanya tapi lumayan bagus karena mau mencabut permintaannya waktu kecil dulu untuk mengejar Sasuke. Tapi ya oke lah. Itu aja kali enggak ya. Kita tidak akan membahas karakter-karakter apa yang menjadi beban. Mungkin kita akan membahas beberapa nama Sakura yang menjadi beban. Mungkin masih bisa.
0: Oh itu tadi tema. Bener aja.
1: Tapi lain kali lah gitu. Udah enggak?
0: Oke, kita akhiri podcast kali ini. Tetap tunggu podcast kita meskipun jarang upload. Kayaknya yang kemarin udah diupload deh.
1: Udah dong gila.
0: Ini berarti buat besok.
1: Buat be.
0: Yang buat minggu. Bingung.
1: Yang
0: buat
1: ngedengerin
0: minggu
1: bingung.
0: Tanggal 24 25 sorry. Buat tanggal 25. Ya.
1: Tapi aku mau puterinnya berurutan. Jadi sebelum ini diputarkan udah muterin yang minggu lalu.
0: Tuh berarti kemarin belum dah bangsat.
1: Kelewat.
0: Ya capek lah mas.
1: Jadi kan ini tayang jam 10. Aku mulai muterin jam 8 episode-nya.
0: Langsung dijejal.
1: Aku ketiduran bangsat gak aku puterin. Gimana dong?
0: di upload terus kayak di timer atau
1: nggak ada, nggak bisa. Oh, aku udah nanya om Jul, saya kayak nggak bisa, tapi ya, ada sih.
0: Nunggu 5G baru bisa. Atau nunggu dalang pembunuh
1: di closing, bangsa, di closing.
0: Oke, okay, guys,
1: aku punya joke buat closing.
0: Bentar-bentar, aku punya tebak-tebakan.
1: Boleh, lo dulu.
0: Bagaimana membahagiakan 4 dari 5 orang? Kan ada 5 orang. Cara bikin 4 orang bahagia ini bagaimana?
1: Membahagiakan 4 dari 5 orang.
0: Gimana?
1: Membahagiakan 4 dari 5 orang.
0: Iya.
1: Cara membahagiakan 4 dari 5 orang. Yang satu dibunuh.
0: Salah.
1: Psikopat banget anjing siapanya.
0: Gimana?
1: Gak tahu.
0: 4 orang gengbang yang orang kelima.
1: 4 orang di?
0: 4 orang gengbang yang orang kelima. Bahagia.
1: Lu gak ngejelasin cewek cowok sih. Jadi ya susah banget.
0: Ya kenapa harus cewek cowok?
1: Bentar, aku juga ngasih tebakan buat closing. Abis itu lu yang closing ya.
0: Oke.
1: Nama klub bola.
0: Iya.
1: Ya. Yang
0: berakhiran A.
1: Enggak, nama klub bola andalan. Iya kan?
0: Nankatsu. Apa?
1: Belum selesai cepetan pertanyaannya, bangsat. Aku masih menyusun kata-katanya biar enggak terlalu ngehin gitu loh. Nama ini aja. Nama klub bola terkenal tapi tiba-tiba sudah tidak ada.
0: Barcelona apa Nankatsu?
1: Nankatsu di Subasa dong.
0: Apa ya?
1: Nama klub bola terkenal tapi tiba-tiba sudah tidak ada.
0: Arsenal
1: hampir. Arsenal hampir.
0: Apa? Nggak tahu.
1: MU.
0: Miss you. Apa? Miss you.
1: MU near.
0: Oke, kita beralamatan. Beralamatan di Jalan Kolonel.
1: Mantap. Kolonel Munir.
0: Sampai ketemu minggu depan. Goodbye. Dadah.
2: Link start.

Koboi banyak maunya. Pengamen bernyanyi tok kecang lagunya, berdiri mengharap di pintu restoran. Paling enak punya istri 8 atau 4, bekerja semua. Tiap bulan aku tinggal tunggu setoran. Edul sumbang, di badannya banyak korengan, dan di pantat kirinya ada bisu.

Janganlah jangan tuan cembrut, nanti kulit tuan cepat keriput. Istri saya orangnya memang gendut. Aduh pusing tiap

Tentara Jepang gagak tegak berdiri, tapi kalau perang dia takut sendiri. Ke anak orang sayang kayak ke anak sendiri. Yang bahaya kalau lihat bini orang lupa bini sendiri seperti saya.

suaranya lahirkan tanya bertanya bertanya selalu bertanya.

0: juga bikin lagu aja geseng gitu. Akhirnya sampai beres. Ya mudah-mudahan
1: kebaikan buat kehidupan kita bareng-bareng, alam, buat keluarga, buat diri kita, itu aja. Mungkin dari teman-teman sir, mungkin Pak Ustadz, nah Pak Ustadz nih, ah Ustadz yang Ustadz gitu.
2: Sederhana, singkat saja, moga manfaat dan berkah
1: penuh kebaikan. Amin. Amin.
2: Iya, khususnya karya. Ya,
1: bersama. Karya
2: kita nanti, kita halayak. Amin. Sila. Ya.

0: Gue tinggal dulu bentar ya.
1: Iya. Salah dulu.
0: Ditungguin soalnya. Sudah ya. Bentar, bentar aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
9: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
6: Social distancing.
4: Terus.
5: Physical distancing.
4: Terus. Pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
11: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
10: Inspiradio.
12: Inspiradio.
13: Inspirasi tanpa
10: batas.
14: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspiradio. Like our fan page @inspiradio. Follow our Instagram @inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.